Produa itu dia di Hugh Khalif. Si paling teman Produa. Siapa nih si paling bangun pagi, si paling morning person, si paling ngopi dulu sebelum aktivitas. Memang ada nih teman Produa ya, si paling ngopi sebelum aktivitas. Mungkin buat kamu yang sering ngopi di pagi hari juga gak apa-apa ya teman Produa, asalkan di batas waktu yang di atas hal yang wajar-wajar aja, gak berlebihan nih teman Produa. Standar aja gitu, segelas atau gak berlebihan lah pokoknya intinya teman Produa. Karena kalau berlebihan kafein kan juga gak bagus ya untuk kesehatan tubuh kamu. Ya, jadi rutinitas pagi yang produktif yang bisa kamu aplikasikan setiap harinya adalah dengan olahraga ringan atau peregangan. Nah, ini yang sering terjadi teman Produa. Kita kalau udah abis bangun tidur, apalagi kayak aku teman Produa, ini pengalaman aku sendiri aja deh aku ceritain ya. Aku bangun pagi itu biasanya langsung minum air putih, tapi mager bangun lagi gitu. Jadi abis minum air putih duduk aja, gak ada gerakan atau gak ada olahraga ringan. Sebenarnya melakukan jalan santai atau selama 15 menit 30 menit untuk melancarkan peredaran darah itu melepas hormon juga teman Produa, dan itu bagus untuk kesehatan tubuh kamu. Jadi abis bangun

sangat berguna untuk kesehatan tubuh kamu ya. Karena biasanya kalau kita nih kurang kena cahaya itu pastinya bawaannya lesu teman-teman dua. Jadi cobalah untuk berjemur, kemudian melakukan peregangan. Jadi sambil berjemur sambil menggerakkan tubuh kamu. 15 sampai 30 menit aja teman-teman dua, enggak perlu lama-lama. Mungkin buat kamu yang waktunya kepepet ya, waktunya juga harus on time ya, kamu bisa menggunakan waktu kamu 15 menit, 5 atau sampai 15 menit. Kalau kamu punya waktu yang lebih di pagi hari, kamu bisa menggunakan waktu kamu sampai 30 menit teman perdua. Dijamin nanti pagi kamu setiap harinya dan akan rutinitas itu akan membuat kamu menjadi lebih sehat teman perdua.

itu dia J-Rox lagu Rindu. Gak kerasa udah di jam 7:51 ya teman Pro 2. Biasanya aku dulu dengerin lagunya J-Rox itu lagunya Madu dan Racun ya. Itu juga viral sekali teman Pro 2 itu waktu zaman-zaman aku SMP. Lagunya J-Rox yang lagunya Madu. Pagi-pagi udah denger suara aku gitu ya. Oke, teman produk kita masih ngebahas ya gimana sih pagi yang produktif buat kamu teman produk selain olahraga ringan atau peregangan ya. Ada juga berjemur di bawah matahari, kemudian sarapan yang bergizi. Nah, ini juga sangat penting teman produk mengkonsumsi makanan tinggi protein dan serat itu sebagai sumber energi utama itu sebelum melakukan atau memulai aktivitas seperti biasanya. Nah, biasanya nih teman produk, kamu itu tim yang makan makanan pagi atau sarapan pagi itu seperti apa? Karena kebanyakan orang ada juga yang tidak makan atau sarapan pagi hari. Karena ada beberapa teman aku juga aku tanyain, ini kalau sarapan gimana sih? Ya gak sarapan aja sampai jam berapa, ntar nanti jamak di siang hari. Waduh, itu gimana ya nahannya? Tapi ada beberapa bukan nahan ya teman Pro 2. Banyak orang yang sarapan, sebagian orang mungkin banyak yang sarapan juga di pagi hari itu bikin sakit perut katanya. Tapi kalau kamu gimana teman Pro 2? Kamu itu sarapan pagi tim yang sarapan paginya berat atau sarapan paginya kecil-kecilan aja kayak kue-kue biasa gitu, atau memang gak sarapan sama sekali teman Pro 2? Kalau aku tim yang harus makan nasi atau makan sarapan berat ya, karena stamina tubuh aku itu juga membutuhkan banyak energi untuk di sepanjang hari. Jadi kalau gak sarapan itu rasanya kayak lemes, ngantukan, terus juga gak semangat aja gitu. Tapi kalau misalnya udah sarapan, itu bawaannya tuh memang agak sedikit ceria. Agak sedikit ceria, kemudian happy. Nah gitu teman berdua, boleh dong sharing ke kita, kamu itu tim yang sarapannya itu yang langsung berat atau yang kecil aja, atau memang gak sarapan sama sekali? Boleh ya sharing ya, atau memang cukup ngopi aja itu juga udah bisa bikin sarapan ya, karena tergantung kebiasaan sehari-hari juga teman produa ya. Oke, kemudian adalah membuat daftar rencana atau to-do list. Nah itu juga penting ya, menentukan prioritas tugas harian agar kegiatan kamu itu lebih terarah dan terstruktur. Karena kebanyakan kita nih, kita gak ada to-do list untuk edisi hari ini. Misalnya hari ini 8 September 2026, pengennya pagi di jam segini mau sarapan dulu, kemudian nanti di jam 8 kayaknya enak ngopi sama teman, kemudian jam 9 kembali melakukan aktivitas seperti biasa, jam 10 nanti ada kegiatan apa juga di list gitu teman perdua. Apapun itu juga harus direncanakan ya, jadi gak semena-mena bangun pagi terus gak ada kegiatan apa yang kamu lakukan, kecuali nih kamu sudah ngelakuinnya seberapa hari, kemudian waktu kamu me time atau kamu memang pengen gak ngapa-ngapain juga gak apa-apa teman berdua. Yang penting happy dengan kegiatan kamu, kemudian bahagia selalu dan pastinya juga berkah teman berdua. Oke, next kita muterin dulu nih lagunya dari, ada lagu dari siapa yang enak kita puterin ya. Kalau misalnya lagunya Raim Laude juga udah tadi kita puterin, lagu Tulus juga udah juga ya, nanti bakalan kita puterin. Tapi next kita muterin dulu lagunya yang agak sedikit semangat untuk nemenin pagi kamu. Ada lagunya Bruno Mars teman berdua, Aja Semak. Ini kayaknya seru nih didengerin di pagi hari buat kamu yang sedang melakukan aktivitas hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Temanprodua dilansir dari rri.co.id. KBRN Aceh Besar, Temanprodua, kebakaran hutan dan juga lahan Kalhutlan, Temanprodua melahap lahan rumbia di kawasan pemukiman warga Gampung Kai Adang, Kecamatan Sukamakmu, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 7 September 2026 kemarin, Temanprodua. Jadi kebakaran tersebut menghanguskan lahan rumbia yang dengan luas mencapai sekitar 1 hektar. Sementara dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Informasi kebakaran diterima Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar Pos Induk Sibreh melalui nomor layanan darurat 08116713113. Temanprodua pada pukul 16:04 waktu Indonesia Barat mendapatkan laporan tersebut. Petugas langsung bergerak menuju lokasi dengan mengarahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan didukung 10 personil Temanprodua. Petugas Pusdalops BPBD Aceh Besar Mas Wani mengatakan setibanya di lokasi petugas langsung melakukan upaya pemadaman guna mengendalikan kobaran api yang telah menjalar ke sejumlah titik, Temanprodua. Dan petugas kemudian melakukan penyemprotan sekaligus pendinginan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menimbulkan bara api. Kondisi kebakaran yang telah meluas membuat petugas harus bekerja ekstra untuk mengurangi dampak dan juga kobaran api yang menjalar ke daerah atau ke area pemukiman warga. Berdasarkan informasi awal, Temanprodua, kebakaran tersebut diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan tanpa pengawasan. Dugaan tersebut masih menjadi informasi awal terkait penyebab kebakaran. Sementara petugas terus memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan dan tidak kembali menyala. Proses pemadaman dan juga pendinginan akhirnya berhasil diselesaikan petugas pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Dalam penanganan kejadian tersebut, personel damkar BPBD Aceh Besar turut mendapat dukungan dari TNI melalui Koramil setempat, Polri juga melalui Polsek setempat, serta masyarakat yang ikut membantu proses pemadaman, Temanprodua. Jadi kalau misalnya kita dengerin berita untuk saat ini, Temanprodua, kebakaran hutan itu juga sering terjadi apalagi di cuaca yang cukup panas. Jadi pastikan kamu kalau misalnya membakar sampah, Temanprodua, itu sebaiknya jangan dulu dilakukan untuk sekarang, karena itu juga dapat membuat kalau misalnya gak dijaga itu juga akan beresiko cukup tinggi, Temanprodua. Jadi benar-benar harus dijaga, apalagi kota Banda Aceh cukup panas untuk edisi hari ini ya. Jadi kita benar-benar saling menjaga lingkungan kita dimanapun dan kapanpun. Aku masih nemenin kamu, Temanprodua, sampai jam 10 nanti. Gak kerasa aja nih udah jam 8:33 waktu Indonesia Barat. Masih lama aku nemenin kamu ya, dengan lagu-lagu dan juga informasi penting yang bakal aku berikan buat kamu di pagi ini. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari ada Run ya, cukup sudah untuk menemani sepeda kamu. Selamat pagi, Temanprodua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hai teman produk masih dengan aku Ilmarci di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Lagunya Nabila Takia, teman produk cegil. Gak kerasa di jam 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita juga masih ngebahas ya, gimana sih bangun pagi yang bikin kamu tambah semangat. Nah, salah satunya adalah memberikan afirmasi positif ke diri sendiri, teman produk. Jadi salah satu cara membangkitkan semangat seharian adalah dengan memberikan afirmasi positif di pagi hari. Jadi affirmation positif itu menjadi cara sederhana untuk membangun mindset penuh semangat, teman produ, apalagi di pagi hari. Jadi coba luangkan beberapa menit untuk mengucapkan atau menuliskan hal-hal positif yang penuh optimis, teman produ. Seperti kalimat, hari ini aku akan memberikan yang terbaik, aku pasti bisa melalui ini. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara atau kata-kata positif yang bisa bikin kamu tambah semangat. Jadi saat kamu mulai hari dengan afirmasi yang baik, jadi otak kamu itu akan terbiasa fokus pada solusi dan peluang. Jadi sikap optimis ini sangat berpengaruh pada cara kamu merespon tantangan, teman berdua. Semakin sering dilakukan itu semakin kuat pula kepercayaan diri kamu. Jadi selain itu dengan sering memberikan kata-kata positif pada diri sendiri, itu akan memberikan dorongan mental yang kuat. Pikiran juga akan lebih terarah pada hal-hal yang lebih baik, teman berdua. Jadi cobalah kalau ketika kamu bangun pagi, terus kamu bercermin, terus lihat diri kamu, kamu selalu berkata bahwasanya aku pasti bisa melalui hari ini, atau aku benar-benar baik untuk diri aku sendiri. Nah, itu juga bisa menjadi kata-kata semangat kamu di pagi hari, teman produk.

Dengarkan lagu, musik punya kekuatan besar untuk mempengaruhi suasana hati kamu. Jadi saat bersiap-siap di pagi hari atau ketika membersihkan rumah, putar lagu favorit kamu dengan tempo upbeat ya. Tanpa sadar tubuh kamu akan bergerak dan mood kamu akan meningkat sama berdua. Aktivitas pagi ini juga terasa lebih ringan dan juga menyenangkan. Jika sedang tidak mendengarkan musik, kamu juga bisa menggantikannya dengan podcast atau hal-hal yang kamu sukai ya. Mendapatkan inspirasi baru di pagi hari itu juga memberikan bagus ya untuk motivasi kamu dan menjalani hari ke depannya gitu. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan langsung membuka media sosial. Dengan begitu kamu terhindar dari distraksi atau energi-energi negatif sejak pagi. Jadi makanya nih teman Pro 2, pagi-pagi aku nemenin kamu dengan lagu-lagu semangat. Nah, ini supaya membangkitkan mood kamu. Jadi buat kamu nih yang dengerin aku teman Pro 2, kayaknya kamu juga bisa langsung request aja nih, "Kak, mau dong diputerin lagunya ini supaya mood pagi aku bangkit." Nah, aku juga cepet-cepet nih akan langsung aku muterin lagu-lagu favorit kamu. Jadi request aja langsung di app Pro2 Banda Aceh, di DM aja tempat Pro2, karena lagu-lagu ini khusus untuk kamu, untuk menikmati pagi kamu agar suasana pagi kamu tetap menyenangkan ya. Nah, seperti salah satu nih lagunya dari ada lagunya Marian Chola, tempat Pro2 bebal untuk menemani pagi kamu.

0: Hai teman Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsy. Aduh, sebelum aku muterin lagunya ini teman Pro 2 ya, aku mau jelasin juga nih buat kamu sedikit teman Pro 2 tentang bagaimana sih cara bikin mood kamu di pagi hari itu jadi tambah semangat. Tadi udah beberapa juga teman Pro 2 ya, dengerin musik, kemudian bangun pagi langsung minum air putih, dan tidur malamnya itu juga harus dibenerin teman Pro 2. Jadi jangan terlalu juga bergadang, karena kalau kebanyakan bergadang teman Pro 2, kamu bangun pagi itu rasanya tuh gak nyaman, masih ada ngantuk-ngantuknya, masih ada sisa-sisa lelap semalam ya. Jadi jangan begadang teman Pro 2, pastikan tidur malam kamu itu benar-benar, dan juga bangun paginya itu pasti akan lebih segar teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya kegiatan atau tidak punya kegiatan teman Pro 2, itu urusan terakhir ya. Yang penting kamu bangun paginya itu tetap harus terjaga. Jadi biasanya kalau misalnya tidak ada kegiatan, cobalah untuk olahraga atau menyiram tanaman. Nah, itu ide bagus juga teman Pro 2, selain bangun pagi itu kan juga segar ya. Tapi kalau kamu punya kegiatan, nah cukup 5-10 menit olahraga. Jadi kamu bisa membuat waktu kamu itu sangat produktif dan pastinya juga terpakai ya di setiap menitnya. Nah, yang paling enak juga teman Pro 2 pagi-pagi itu adalah memberikan kata-kata terbaik untuk diri sendiri kayak aku bilang tadi. Karena kalau misalnya kamu sudah memberikan afirmasi positif ke diri kamu, pagi itu pasti akan lebih menyenangkan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya pagi udah mulai males banget kerjain kegiatan hari ini, aduh kesel banget deh sama dia, makanya gak mau pergi ke sini. Nah itu juga bisa bikin kamu tambah gak mood teman Pro 2. Tapi cobalah memberikan kata-kata positif ke diri kamu, kayak kayaknya kalau pagi ini aku maunya semangat deh, hari ini aku cantik banget, aku mau happy-happy deh. Nah pasti itu rasanya pagi kamu itu lebih menyenangkan teman Pro 2 ya. Oke, aku masih nemenin kamu nih, masih semangat aku nemenin kamu teman Pro 2. Karena masih jam 9:46 waktu Indonesia Barat, masih ada sisa-sisa waktu untuk menemani kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang akan aku berikan buat kamu. Next, kita muterin dulu lagunya yang paling viral teman Pro 2 ya pada zamannya. Masih viral zaman sekarang juga masih viral ya, ada lagunya Rosa dan juga Bruno Mars, Apa Tih, untuk menemani pagi kamu.
1: Cuman, Lendong Game, Lendong.

Waduh, gak kerasa ya udah di jam 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Teman Produa, saatnya aku harus pamit nih. Terima kasih banyak buat kamu teman Produa yang udah dengerin aku dari tadi di Spada. Selamat pagi teman Produa ya. Dan juga buat kamu, semoga selamat sampai tujuan juga, hati-hati di jalan teman Produa. Dan buat kamu yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunblock dan juga sunscreennya dimanapun dan kapanpun. Aku Ilmarsi pamit. Always try to be better, believe yourself, do the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Produa semuanya. Tapi udah siang ya, di santai siang ini teman Produa. Kembali aku Ika temenin kamu hingga nanti sampai di jam 3 sore. Cukup panas cuaca di siang ini teman Produa. Salam jumpa untuk kamu. Dan aku selalu bilang tetap semangat dan tetap tersenyum.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Iya, teman Perdua, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artifisial atau AI ya, mulai memberikan dukungan terhadap pelayanan medis, termasuk dalam bidang anestesi. Meskipun mampu membantu meningkatkan presisi tindakan dan juga pengolahan data pasien, teknologi tersebut dinilai belum dapat menggantikan peran dokter anestesi. Dokter ahli anestesi dan intensive care di RSUD ZA dan pengurus Perdatin Aceh, Dr. Edi Darmawan, SPAN TIFCC, mengatakan teknologi dapat membantu dokter dalam melakukan tata laksana pasien secara lebih presisi. Secara umum, tools yang berkembang sekarang ini seperti AI itu membantu menunjang kita dalam melakukan tata laksana kepada pasien secara lebih spesial. Nah, teman Perdua, di tengah perkembangan tersebut, profesi dokter anestesi dinilai tetap memiliki prospek karena teknologi justru menjadi alat pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ketika kita bicara mengambil sisi positif, maka kita harus memberikan data yang adekuat. Kemudian sistem memberikan akurasi dalam outputnya, sehingga tata laksana kepada pasien ikut lebih presisi dan lebih tepat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: I think my hair start growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Okay, selamat siang teman Perdua semuanya. Aku mau ucapin selamat siang yang udah gabung juga. Padahal aku gak buka sesi request ya teman Perdua, tapi ada yang masuk. Hai, selamat siang. Katanya pengen minta lagu darinya Mahalini. Okay, aku puterin ya. Makasih udah dengerin Perdua. Cukup panas di luar sana teman Perdua. Aku pengen bilang ke kamu lagi-lagi jangan kurang minum air putih ya, cukupi cairan tubuhnya kalian, tubuhnya kamu, tubuhnya aku juga. Kadang-kadang kita suka malas ya teman Perdua, padahal udah tahu minum air putih itu sangat bagus, tapi kadang-kadang suka malas minum, malas bergerak kali ya. Jadi ya gimana caranya, ya udah pakai tumbler aja diisi di samping kita terus minum, atau dispensernya taruh di sebelah kamu juga oke teman Perdua. Pokoknya gitu ya. Selamat siang untuk yang udah datang. Aku nggak tahu ini namanya Lestari, yang lagi dengerin aku puterin lagu kamu setelah ini. Oke, tetap terus stay tune di Perdua Radio Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang teman-teman Produce semuanya. Untuk kamu yang masih tetap terus stay tune di Produce RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Aduh, aku udah seger aja teman Produce, karena aku udah makan siang. Cepet ya jam segini makan siangnya. Iya, karena aku rapelan dari pagi sampai siang. Jadi pagi tadi gak makan, kebetulan baru makan deh. Gak apa-apa ya, kamu yang belum makan pagi, cus makan siang terus deh teman Produa. Pasti udah ada yang miss call di dalam perut kamu kan. Cacing dalam perut udah miss call. Selamat siang untuk kamu yang lagi kerja di luar ruangan. Cukup panas untuk kota Banda Aceh di siang ini teman Produa. Yaitu beberapa hari ini panas, tapi kemarin udah sempat hujan ya. Sekarang udah panas lagi teman Produa. Jadi untuk kamu yang kerja di luar, semoga kamunya tetap semangat. Aku selalu bilang tetap semangat ya, karena memang matahari di siang hari ya, itu memang tapi memang iya gak bagus untuk kesehatan kulitnya kita gitu kan. Karena memang di matahari puncak dari jam 10 sampai jam 4 sore itu adalah puncaknya matahari, dan katanya harus dihindari gitu. Tapi kalau kita kerja di luar ruangan atau di lapangan, gimana caranya mau dihindari teman Produa? Tapi yang pasti harus menggunakan tabir surya, sunscreen ya kan, minimal ya SPF 30, atau bisa kamu ulang-ulangi pemakaiannya setiap 2 jam sekali, atau pakai pelindung lainnya gitu teman Produa, karena bahayanya itu banyak juga ya. Kulit itu bisa terbakar. Ya kalau udah kebakar berarti ngerusak ya kan. Kulitnya merah, terus nyeri, kadang-kadang ada yang bengkak sampai melepuh. Wah, itu benar-benar kayak kena air panas. Terus kalau kita terlalu banyak kena sinar matahari, bisa memicu kerutan. Kalau udah kerutan berarti ada garis-garis halus, flek hitam, ya udah penuaan dini namanya kan. Bukan si dini yang tua, tapi penuaan gitu. Terus bisa resiko kanker kulit, kerusakan mata juga. Oh, ternyata aku baru tahu itu bisa ngerusak mata. Nah, radiasi yang berlebihan itu meningkatkan resiko katarak. Terus juga bisa kerusakan kornea dan degenerasi makula namanya. Ya makanya kalau di sinar matahari itu, kalau kita ngelihat langsung ya di luar, pasti kita tuh agak kayak apa ya, bahasa aku tuh kayak nyureng gitu teman Produa. Oke, selamat siang. Pokoknya tetap menjaga aktivitas kamu aja di siang ini. Selamat siang, tetap terus stay tune di Produa dari Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, teman, peradua gempa bumi dengan magnitudo 3,6 terjadi di wilayah Barat Calang, Kabupaten Aceh Jaya pada hari ini dini hari ya. Berdasarkan informasi yang dirilis BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, gempa tercatat pada pukul 4.32 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada koordinat 4,30 lintang utara dan 93,72 bujur timur atau sekitar 210 km barat Calang Aceh Jaya. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km dan BMKG mencatat informasi tersebut dalam laporan gempa bumi yang disampaikan pada Selasa pagi. Berdasarkan data awal yang dirilis, gempa berkekuatan magnitudo 3,6 tersebut berpusat cukup jauh dari daratan Calang dengan titik koordinat gempa di laut. BMKG melaporkan gempa bumi di wilayah barat Aceh itu tidak berpotensi tsunami.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman produknya, kita akan tunaikan ibadah sholat fardu zuhur ya untuk siang ini. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan Salsa di sini ya. Menemani santai siang kamu di cuaca yang menyengat banget ini ya. Semangat buat kita semua teman Pro 2.
1: Ada yang hilang dariku belakangan.
0: Ngeteh dulu kali ya, biar meredakan haus. Tapi emang teh hijau itu bikin seger. Setuju gak teman berdua?
1: Jadi

0: terasa aja ini udah masuk ke hari-hari ke-8 di bulan September ya, teman peradua. Ya, seminggu lebih satu hari ini gimana perasaannya di bulan September? Dar-dar-dor gak teman peradua? Atau ya kamu menemukan secercah harapan dan kebahagiaan? Karena ada juga yang sudah lama menanti ya kabar baik, dan bulan ini banyak kabar baik yang berdatangan.
1: Brilian yang belum kunjung jadi pangnawal.
0: Alright, enjoy your day teman peradua, sambil kita temenin di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

Walaupun belum penghujung akhir tahun banget ya, ya udah kerasa juga ya kalau bulan-bulan September itu kita udah mau penghujung tahun juga. Bulan 9 ya tahun peradua. Oke, kabarnya ada kuliner terbaik Banda Aceh di tahun ini. Kamu udah nyobain belum? Kita spill dulu ya teman peradua. Bukan berarti makanan yang enggak lagi ngetren itu enggak enak ya. Malah kadang-kadang ada hidden gem sendiri tentang kuliner itu sendiri teman peradua.

Jadi menurut laman websitenya The Street Food Guy, teman Pradua, di posisi ketujuh kuliner terbaik yang ada di Banda Aceh adalah mie Aceh. Jadi kalau kamu keluar kota, keluar negeri bahkan ya, pasti orang Aceh itu pasti teringat terus mie Aceh. Enggak nemuin yang mungkin 100% sama kalau di luar. Lebih jauh. Kecuali orang Acehnya sendiri yang masak ya. Cara sejujurnya melabur. Tapi memang mie Aceh itu khas banget ya teman Pradua. Bumbunya nendang ya, terus komplit banget lagi. Dan penyajiannya juga melimpah. Tapi kalau dengerin kayak orang-orang merantau misalnya ke Jakarta gitu ya, lihat mie Aceh tuh harganya mahal, udah mahal, bumbunya kurang berasa. Aduh, kalau pulang ke Aceh jadinya kayak balas dendam gitu, bisa makan mie Aceh terus.

pencinta sate dan suka sate matang teman Pradua. Yaps, ini juga menjadi favorit banyak orang ya. Tapi kayaknya siapa sih yang gak suka sama sate matang teman Pradua, apalagi kuahnya itu sedep banget. Makanan indah menghiasi dunia untuk kita. Tapi kalau bisa dipilih, sekarang kamu lagi pengen sate matang atau mie Aceh?

Iya, teman peradua, tadi aku udah spill kan ya. Sebenarnya emang banyak banget kuliner yang bisa kita coba di Banda Aceh ini. Kamu mungkin punya teman, punya rekan yang mau jalan-jalan ke kota Banda Aceh. Coba kenalin dulu sama kuliner kita ya. Gak cuman sate matang dan mie Aceh aja, teman peradua ya. Coba cita rasa kuah beliau bagi teman kamu atau saudara yang mau mampir ya, jalan-jalan ke Aceh. Bisa juga ngerasain yang namanya ayam tangkap, namanya aja ayam tangkap ya, tapi udah ditangkap kok sama yang jualnya ya, alias ini emang banyak banget yang suka juga. So pasti kita orang Aceh gak ketinggalan dengan si reboh, teman berdua. Waduh, udah kayak restoran aja ini ya. Aku menawarkan berbagai macam menu, ada gulai kambing, ada martabak Aceh number one ya. Tapi sekarang ya teman peradua, di Banda Aceh katanya bakso mie ayam Mbak Wani ini jadi salah satu bakso yang paling heboh dan banyak dikunjungi sama warga Aceh. Katanya paling lama antrinya dan paling komplit juga. Jadi pengen ngerasain deh. Jadi alamat lengkapnya dari Kota Alam Banda Aceh, depan kolam renang Tirta Raya ya teman peradua. Porsinya itu jumbo banget, gurih, dan ya yang pastinya pas deh buat kamu yang mungkin lagi kelaparan banget, teman peradua. Satu porsi, gak cukup satu porsi ya pesan lagi, tapi ya antri ya teman peradua. Review sih katanya 10 out of 10 teman peradua, bisa repeat order lagi. Hari ini udah beli, besok beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Jangan lupa olahraganya ya.

teman-teman Pro 2 pasti pernah kan ya punya atau dalam situasi teman yang apa-apa tuh suka minta dibayarin lah, sementara kamu tuh enggak menawarkan gitu. Ya contohnya misalnya ada suatu kuliner yang lagi tren ya kan, tuh pasti diajakin, atau ya cuman sekedar kayak jalan-jalan yuk nanti kita jajan. Ya taunya minta dibayarin, bayarin aku dong. Mungkin untuk satu kali dua kali ya oke lah, kita sebagai teman yang baik mau banget buat naktir teman kita. Tapi kalau udah berkali-kali ya teman peradua kadang-kadang di posisi yang kita juga lagi menghemat banget nih. Nah kamu pernah dengar zero price effect? Ini tuh secara psikologis ya, misalnya kayak kata gratis atau ada kesempatan yang mungkin kayak gratis lah. Jadi ada kesan memberikan sensasi kebahagiaan dan dopamin yang instan di otak manusia. Jadi bagi ada orang yang udah kecanduan nih sama efek ini ya, mendapatkan makanan atau barang tanpa keluarin duit ya, itu kayak ada rasa-rasa sisi yang menang gitu atau bangga karena ngerasa berhasil menghemat pengeluaran. Ya tapi kalau emang diskon atau emang tempat kulinernya emang menyediakan yang gratis-gratisan ya gak apa-apa ya, tapi kalau udah meminta-minta sama orang itu yang aduh, take your boundaries lah teman berdua. Tapi ada juga berdasarkan tinjau psikologi hubungan ya, individu yang sering meminta dibayarin tanpa usaha mandiri bisa dikategorikan sebagai memanfaatkan

Tapi tahu nggak, sih teman peradua, ternyata ada juga dampak kebiasaan masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang, yang sebenarnya itu nggak baik, tapi karena di lingkungan yang masa lalu itu diajarkan seperti itu, ya dia mungkin merasa kayak ya udah ini hal yang wajar. Bisa aja selalu dimanja, ya kan, dibayari sama orang tuanya, dan ya mereka akan membawa kebiasaan yang menerima saja ya hingga dewasa, karena nggak terbiasa dengan konsep berbagi pengeluaran alias split bill.

fenomena ya, ada teman yang minta dibayarin apa-apa gitu ya kan. Nah, gimana kalau fenomenanya terjun ke masyarakat? Ini masih lingkar pertemanan, tapi seiring kita bertambah usia juga ya kan, kita akan juga berkecimpung dengan masyarakat ya. Kalau kamu pernah dengar the free rider problem ya teman peradua, ini istilah penumpang gelap dalam masyarakat. Nah loh, apa nih maksudnya? Jadi ya, dalam kehidupan bermasyarakat teman peradua, watak kayak gini tuh muncul pada orang-orang yang ingin menikmati fasilitas, bantuan, atau bahkan kenyamanan bersama, tapi ya gak mau berkontribusi. Salah satu contohnya, misalnya ada warga yang selalu menikmati fasilitas di kampung atau di kompleks yang bersih, terus aman, tapi kalau udah diminta iuran, lari. Atau ya, absen saat gotong royong dengan berbagai alasan. Kadang-kadang ya nyebelin juga ya kalau kita ngelihat, yuk kita sama-sama ini menjaga kebersihan, tapi orang yang datang mungkin ya cuman beberapa orang, 5-6 yang bahkan bisa aja kekumpul kayak 10 atau 15 orang. Ya atau lebih ya teman peradua ya, istilahnya kalau udah ngomong gotong royong itu ya sama-sama bekerja.

Yang lebih beratnya lagi kalau udah jadi budaya ya teman peradua, karena kalau udah jadi suatu budaya ini kan akarnya udah kuat banget, alias budaya saling memanfaatkan. Kalau watak yang kayak gini aja dibiarin dan dianggap maklum, ah biasa itu ya kan, waduh hati-hati teman peradua, karena hal-hal kayak gini membentuk pola budaya masyarakat yang oportunis. Hubungan bersetangga atau bermasyarakat enggak lagi didasari sama ketulusan ya, tapi asas manfaat. Saya mau berteman dengan dia kalau dia ada untungnya nih buat saya. Kalau kamu sekarang udah ngerasain hal-hal kayak gitu, waduh, agak gimana gitu ya. Karena kadang-kadang kalau ada kata-kata kalau dia bermanfaat, saya ingin berteman, rasanya ya udah fenomena yang normal juga.

Nah, fenomena yang kayak gini kalau lama-lama terus terjadi ya teman Pradua, orang-orang yang tulus atau memang suka memberi, berkontribusi lah, lama-kelamaan akan ngalamin yang namanya burnout juga. Burnout yang kayak gimana nih maksudnya? Burnout sosial atau bisa dibilang kapok ya teman Pradua. Jadi akhirnya mereka milih buat narik diri dari lingkungan.

0: que te
1: FM, teman terbaik kamu.

Dari fakta, sebanyak fakta dari Gen Z ya teman Pradua, salah satunya adalah Gen Z ini katanya lebih mudah melakukan cut off terhadap seseorang. Ya mungkin orang yang toxic atau yang gak sevalue aja. Di antara banyaknya tren ya dengan hashtag tiga-tigaan aja udah kayak ya udah biasa tuh kalau Gen Z udah enggak bertegur sapa atau kayak cuman senyum formalitas aja ya. Ada hal tertentu di balik senyuman itu. Jadi ya teman Pradua, kalau mungkin ada orang yang kalau mau nge-cut off itu mikir-mikir dulu ini nanti gimana dampaknya atau bla bla bla bla. Tapi kalau Gen Z emang kalau udah enggak srek ya, ya udah cut off. Karena sepenting itu untuk kesadaran tinggi terhadap personal boundaries teman Pradua. Demi menjaga mental health ya. Tapi serius deh teman berdua, sekarang tuh Gen Z kayak ya bukan dibilang individualis juga ya, tapi kalau emang ada orang-orang tertentu yang mempengaruhi pikiran yang kayak aduh udah mulai nih toxic atau udah dirasa-rasa kayak berat banget ya ngomong sama seseorang yang suka ngejudge misalnya atau menghakimi atau ya apalah itu, nah udah ada warning ini kayaknya bisa di cut off. Dari pembahasan kita tadi ya, kalau misalnya diajak teman kemana gitu ya, terus tiba-tiba nggak jadi, ya bukannya malah sedih, tapi ya oke, malah seneng nih Gen Z. Karena kadang-kadang ya nggak semua nongki itu juga harus nongki kok. Kadang basa-basi aja, oh iya nanti kita nongki ya weekend. Padahal sebenarnya kalau nggak nongki juga nggak apa-apa. Pengen di rumah aja lebih santai.

Dan emang gak bisa dipungkiri teman peradua kalau Gen Z tumbuh di dunia digital yang mana membuat interaksi terasa lebih dinamis ya. Jadi kalau ada seseorang di dunia nyata atau maya yang terasa mengganggu, nah biasa Gen Z itu udah biasa tuh mengaktifkan yang namanya fitur block atau unfollow atau ya di mute aja. Jadi bisa dibilang pola-pola kayak gini kemudian terbawa ke cara mereka mengelola hubungan nyata ya. Kalau nggak cocok ya tinggal cari lingkungan atau komunitas baru yang lebih sefrekuensi.

92,6 FM teman terbaik kamu. Wah, kita masih di seputaran Gen Z ya. Tapi ngomongin Gen Z emang gak ada habis-habisnya teman peraduan. Tapi emang Gen Z ini tumbuh di era modern kayak gini, dan apa ya, banyak hal yang mempengaruhi juga di zaman ini. Ya, salah satunya adalah ya media komunikasi seperti media sosial ya. Terus kalau ditanya apa iya Gen Z itu lebih individualis? Dan secara umum ternyata Gen Z itu emang dinilai lebih individualis teman peradua dibandingkan generasi yang sebelumnya. Kalau kita lihat dari cara memprioritaskan ekspresi diri ya, kemandirian dan juga yang namanya boundaries. Tapi juga Gen Z ini punya karakter unik di individualismenya sendiri. Mereka itu nggak bersikap egois atau ansos alias antisosial, tapi mereka ini mengalami pergeseran nilai akibat tumbuh di era digitalisasi dan globalisasi.

apa yang membuat Gen Z ini berbeda dari generasi sebelumnya yang terlihat lebih individualis? Ternyata ada di poin di mana fokus pada aktualisasi dan keunikan diri. Jadi Gen Z ini sangat menghargai ya yang namanya kebebasan memilih, identitas personal, dan pencapaian mandiri. Jadi ya apa istilahnya ya, kalau dia punya jalur atau ya ke kreatifan yang enggak harus satu ya, satu stereotip misalnya harus jadi dokter, ya enggak kayak gitu juga. Justru Gen Z lebih paham, oh mereka lebih membebaskan diri kayak memilih apa yang dia suka ya kan, dan memutuskan apa ya, decision yang mereka rasa itu baik untuk mereka. Tapi aku mengalah. Dan lebih luas aja ya teman-teman berdua, kalau Gen Z ini gak ngerasa harus selalu mengikuti standar kelompok atau budaya senior yang hanya demi formalitas aja. Sampai siang.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Selasa 8 September 2026, seperti biasa Cek Cerita Kamu menghadirkan narasumber spesial. Dan di edisi kali ini kita membahas tema Bukan Cuma Baris Berbaris. Ini serunya jadi anak paskibra. Iya, gak salah dengar teman Pradua. Jadi tiga narasumber kita ini tiga-tiganya anak paskibra ya. Oke, kita kenalan dulu, ada siapa aja di sini, dan boleh say hi juga ke teman Pro 2 ya, dan sebutin kalian lagi sibuk apa aja selain paskibraka mungkin. Oke, dari siapa dulu? Ladies first. Oke.
1: Halo, aku Nata. Sekarang aku lagi sibuk, selain paskib aku juga lagi mempersiapkan diri untuk ikut lomba, juga ikut bimbel di luar sekolah.
0: Wow, yang pastinya enggak cuman kegiatan di sekolah aja ya. Oke, lanjut di samping ada siapa?
2: Mungkin aku izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatan.
0: Nama panjangnya dong. Oke.
2: Nama panjang saya Fatan Mubin, biasa saya dipanggil Fatan. Saya untuk sekarang sedang mempersiapkan diri juga untuk tes di awal tahun.
0: Oke, apa itu kalau boleh tahu?
2: Kalau boleh tahu, saya mempersiapkan diri saya untuk mengikuti tes Polri.
0: Wow, itu harus niat banget ya, latihan semuanya, nggak boleh kendor. Oke, sukses untuk kamu. Oke, di sampingnya paling ujung.
3: Oke, nama saya Albian Rifano Farezi. Untuk kesibukan saya selain paskibra mempersiapkan adik-adik untuk latihan nanti, mungkin saya juga mempersiapkan diri untuk menjadi seorang dokter nanti.
0: Wah, luar biasa. Oke, tapi
3: jadi persiapan saya sebelum-sebelumnya ini kayak belajar tentang mendalami ilmu biologi maupun kimia dan lain sebagainya untuk menghasilkan nilai TKA bagus dan tentunya masuk ke Universitas Impian.
0: Amin. Emang harus pede kita ya untuk mempresentasikan mimpi kita apa. Karena ya orang-orang juga akan mendukung itu gitu. Oke, tapi setuju gak sih masa SMA itu katanya masa paling menyenangkan yang pernah ya anak-anak muda rasakan ya, setelah SD, SMP, dan SMA itu kan punya cerita yang berbeda gitu. Kalian setuju gak sih?
3: Setuju banget.
0: Waduh,
3: pasti setuju banget.
0: Ya, tapi pasti sedih ya kalau ini lalu, karena kan beda vibes-nya. Dan dari kalian bertiga ini ambil apa istilahnya juga terjun ke paskibraka, boleh diceritain gak? Kalian kan punya versi masing-masing ya, alasan tersendiri juga kenapa kalian bisa berkecimpung di paskibraka ini.
1: Kalau dari Nata sendiri tuh awalnya gak kepikiran untuk masuk ekskul paskib, Kak.
0: Oh iya, kenapa?
1: Iya, karena dulu tuh di SMP tuh sering ikut ekskul tuh yang di luar lapangan gitu, yang non akademik gitu. Jadi Nata mikir kayaknya SMA udah selesai deh di luar lapangan. Jadi mainnya di dalam aja.
0: Oke.
1: Lebih fokus ke akademik. Terus ternyata waktu MPLS itu tiba-tiba dipanggil sama guru gitu. Disuruh join ke ekskul paskib. Jadi ya udahlah, karena udah disuruh diajak, jadi ya udah.
0: Itu tanpa beban kan?
1: Tanpa beban.
0: Kan beda lagi cerita ya kalau emang udah niat enggak pengen ikut apa gitu ya kan. Kalau diajakin aduh ngedumel sendiri jadinya, tapi ini
1: kayak udahlah, enggak apa-apa, tes aja.
0: Iya, karena kan pasti beda juga momen yang sebelumnya sama yang sekarang kan?
1: Iya.
0: Tapi apa yang kamu rasain setelah join itu? Dari latihannya tuh kan lumayan ya.
1: Ya, cuman karena Nata dulu di SMP tuh sering main di luar di lapangan gitu kan, kayak pramuka, drum band itu kan, jadi fisiknya emang udah terlatih ya gitu. Jadi kalau misalnya di paskib itu tinggal kuat-kuatin diri aja gitu, latihan
0: kuat-kuatin gak tuh. Tapi ya udah pro lah ya, bisa dibilang. Oke, kalau di sampingnya, kalau boleh tahu panggilannya siapa? Fatan ya?
2: Ya, Fatan.
0: Oke, Fatan gimana awal mulanya?
2: Kalau Fatan dari awal mulanya tuh emang udah ada niat dari diri sendiri ya, Kak. Karena itu dari SMP Fatan udah mempersiapkan untuk ikut seleksi paskib tingkat provinsi maupun nasional. Dari SMP Fatan udah mulai ikut paskibra tingkat, gak tingkat sih, di sekolah SMP Fatan dulu. Kemudian setelah tamat SMP Fatan ikut join lagi paskibra di sekolah, di SMA. Setelah Fatan mengikuti rangkaian latihan, Terus kami pun ikut seleksi kak.
0: Mm-mm.
2: Seleksi tingkat, waktu tu tingkat provinsi kan.
0: Yeah.
2: Ya, tingkat provinsi. Di situ Fatan mungkin belum rezeki untuk yang untuk lewat di tingkat provinsi. Jadi rezekinya tu mungkin kok dari kami tu kawan saya sendiri ada Natal.
0: Wow.
2: Nasional kemarin.
0: Luar biasa. Oke. Okay. Tapi itu enggak menyurutkan kita patah semangat
2: ya,
0: kan?
2: Patah semangat kak. Okay. Karena dari kawan kita sendiri kayak kita juga kayak bersyukur gitu kan. Mm-hmm. Ada dari perwakilan dari kita ini ada yang ke tingkat nasional, tingkat pusat gitu kan.
0: Wah, iya sih. Jangan dikira karena kalah jadi enggak ada semangat lagi. Ya, tapi seru ya, banyak pengalaman juga ikut-ikutan kayak paskibraka ini ya. Ada enggak hal yang unik atau menarik yang Fatan alami selama terjun di paskibra ini?
2: Kalau yang dibilangin yang unik sih kak.
0: Hmm? Kayak tiba-tiba harus latihan ini, padahal lagi sibuk apa gitu. Tapi kayak ada nggak kejadian yang mungkin lucu yang masih teringat
2: kalau
0: sampai
2: lucu,
0: sekarang?
2: Kok lucu sih ada sih kak.
0: Oke, apa itu?
2: Contohnya tuh kayak kami pas lagi latihan nih misal, kan yang melatih kami itu kan ada senior kami kak.
0: Mm-mm.
2: Nah, senior kami itu cuma bercanda sama teman kami, cuma disuruh pulang. Malahan kawan kami ini betulan pulang.
0: Oh, gitu.
2: Itu kan cuma candaan senior kami.
0: Oke, okay. Tapi nggak sekaku itu berarti ya latihannya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang hal lucu lain mungkin dari kami kak, waktu di jam sholat asar, kami waktu wuduk tuh.
0: Aduh, sorry. Jangan grogi, Fatan.
2: Waktu wuduk tuh bukan wuduk kak, malahan kami minum airnya.
0: Oh, kenapa?
2: Mencuri kesempatan.
0: Oh, kayak gitu ya. Oke, okay. Tapi emang kalau latihan paskibraka tuh paling lama berapa sih? Berapa jam? Sampai 2-3 jam gitu enggak?
1: Sampai.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti emang itu ada istirahatnya kan?
1: Ada sih. Istirahatnya asal
0: ya, makanya. Ya yakin dong. Ini yang denger maju mundur nih mau ikut paskibra. Ada tapi ya.
1: Ada.
0: Oke. Okay. Nah, menarik juga ya teman Perada, kita udah dengerin dari Nata dan juga Fatan dari pengalaman mereka juga ya kenapa? Tapi Fatan emang dari diri sendiri ya. Kalau Nata ya. Kan tadi emang guru ya. Oh, kamu dari diri sendiri ya, gitu.
2: Karena waktu SMP pun saya ada ikut banyak kegiatan sih kak.
0: Mm-hmm.
2: Contoh kayak dari organisasi OSIS,
0: okay.
2: Dari paskib.
0: Aktif lah ya.
2: Ada pramuka.
0: Mm-hmm.
2: Pertama kali itu saya niat ikut paskib itu gara-gara pramuka kak. Saya sempat ikut lomba tingkat kuartir kota Banda Aceh di Pango. Jadi situ ada dibuat lomba LKBB. Jadi saya terkecimpung gara-gara itu. Makanya saya ikut paskib.
0: Tapi emang rezeki banget ya.
2: Ya
0: dan jadi anak pramuka tuh seru banget loh.
2: Ya.
0: Berarti kamu suka juga kemah-kemah,
2: suka.
0: Camping, hiking gitu.
2: Ya, suka.
0: Oke, itu cerita dari Fatan teman Pradua. Kita ke ujung paling ujung ada Algian Rifano Fahrezi. Panggilannya siapa ini kalau boleh
3: bisa
0: tahu?
3: Bisa Algi aja kak.
0: Oke, Algi, ceritain dong kenapa kamu bisa terjun ke paskibra?
3: Kenapa saya bisa terjun ke dunia paskibra? Ya? Kurang lebih ceritanya sama kayak Fatan dari sendiri sendiri. Tapi ada beberapa yang beda. Saya waktu SMP kan sering kalau eskul tuh pasti olahraga, bukan kayak baris berbaris gitu.
0: Oh, apa tuh bola?
3: Siap, bola voli kalau
0: saya. Oh, bola voli. Oke.
3: Okay. Ya, nah, tiba-tiba pas SMA nih kan kak, saya punya ketertarikan terhadap baris berbaris tiba-tiba karena disuruh guru saya waktu itu menjadi pemimpin.
0: Oke, okay. Nah, itu kayak mendadak gitu ya?
3: Iya, mendadak gitu.
0: Apa dan perasaan kamu pertama kali?
3: Perasaan saya pertama kali kayak heran tapi enak aja gitu mimpin orang, nyetir orang misalnya, kayak gitu.
0: Emang jiwa pemimpinnya langsung ada gitu ya. Oke, okay, kan ada orang yang nervous, gak berani, takut. Tapi kamu gak gitu ya?
3: Awal-awal sih kayak gitu.
0: Oh, kayak gitu.
3: Cuman karena semakin terbiasa, semakin biasa lah jadinya gitu.
0: Ala bisa karena biasa.
3: Iya, betul.
0: Oke, okay, lanjut. Terus dari situ?
3: Dari situ saya akhirnya ikutlah ke eskul paskib di sekolah lama saya dulu. Kebetulan saya orang bukan orang Aceh, orang Jawa Barat. Saya ikut eskul di sana dan eskul saya nggak lama kak. Dan harus tiba-tiba pindah pas kelas 10 semester 2 pindah ke Aceh baru. Lalu
0: gimana sih vibe Aceh ketika pertama kali menginjakkan kaki ini ceritanya?
3: Gimana Aceh pertama kali?
0: Iya kan pengen tahu juga ya.
3: Menurut saya feel pertama tuh panas pertama.
0: Emang iya sih, fakta banget ya.
3: Panas.
0: Panasnya tuh adil, satu orang satu, udah kayak sembako tau nggak?
3: Iya.
0: Oke.
3: Selain panas, saya juga belum terbiasa dengan cita rasa makanan di sini. Waktu itu saya sempat beberapa kali sakit habis makan karena bumbu-bumbunya terlalu tajam daripada sana.
0: Okay.
3: Terus saya juga terkendala bahasa sampai sekarang.
0: Tapi sekarang udah bisa. Bacut-bacut.
3: Insya Allah.
0: Ajarin dong, kalian kan teman yang baik ya. Oke, jadi bahasa, makanan, dan cuaca ya.
3: Ya, itu yang belum bisa beradaptasi. Dan waktu.
0: Waktu. Emang kenapa? Waktu.
3: Ngomong-ngomong soal waktu, pergerakan matahari di Jawa dan di Aceh berbeda.
0: Beda.
3: Kita mungkin beda beberapa menit lah gitu. Jadi setiap saya bangun sekolah, kadang sering keduluan.
0: Itu kayak jet lag gak sih?
3: Misal orang berangkat jam 8, saya jam 6 dari sekolah.
0: Tapi bagus dong untuk gak telat.
3: Iya betul, bagus. Cuman
0: ya ampun, terus sekarang masih jet lag? Enggak,
3: sekarang
0: ya?
3: Udah mulai terbiasa lah ikut
0: teman-teman.
3: Tidur telat-telat.
0: Wah, ada efek yang lain ternyata ya. Jadi kamu pertama kali menginjak kaki di Aceh itu tahun berapa kalau boleh tahu?
3: 2025.
0: Ya,
3: Januari tanggal 14.
0: Wah, diingat betul itu jam berapa kalau boleh tahu, menit ke berapa tuh? Enggak tahu. Wah, tahu dia.
3: Jam 2 setelah pun di Iskandar
0: Muda. Karena itu memorable ya.
3: Iya,
0: tapi lanjut ke paskibraka tadi.
3: Okay.
0: Kamu ditunjuk sebagai pemimpin. Lanjut story-nya gimana lagi habis itu?
3: Dan karena sudah pindah ke sini ya. Dan saya akhirnya berjibaku untuk mencari apakah di sini ada ekskul paskibra dan voli. Dan kebetulan saya juga menyukai voli dan menseriuskan di bidang voli juga kan. Dan akhirnya saya masuk Semansa Banda Aceh sini. Dan saya melihat ada yang ngajak saya masuk paskibra. Karena mungkin pas saya masuk, karena postur saya tinggi dan memungkinkan untuk masuk, diajaklah masuk. Dan akhirnya saya bergabung dengan keluarga paskibra Semansa.
0: Luar biasa.
3: Dan untuk voli saya nggak ada.
0: Belum kali.
3: Iya, belum.
0: Belum ya. Berarti kamu memang anak olahraga banget sebelumnya ya?
3: Iya, saya serius banget di bidang voli.
0: Ini sekarang kalau olahraga apa biasa? Masih lanjut kayak volinya atau hobi-hobi lain?
3: Untuk olahraga itu saya udah gak lanjut lagi karena udah ini paling voli sekedar have fun aja lah.
0: Bukan yang untuk rutin gitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Menarik sekali. Ini baru awal loh ya, teman pradua, perkenalan sama mereka seru banget. Dan buat kamu ya, jangan lupa juga pantau kita di live YouTube kita di @RRI_BandaAcehLive. Dan mungkin ada pertanyaan atau teman kalian atau kakak adik kan penasaran ya, emang apa aja syaratnya kak kalau mau jadi anak paskibra? Harus tinggi kah? Harus gimana kah? Atau ya nanti mereka akan menjawabnya ya, teman pradua. Dari Nata dulu, kamu jadi paskibra ini kan udah dibilang senior ya, udah bisa dibilang gitu. Nah, emang kalau untuk anak-anak yang awal nih dari SMA pengen mulai, itu emang berat gak sih?
1: Sebenarnya kalau awal-awal nggak mungkin langsung dikasih berat kan, jadi lebih kayak penyesuaian diri dulu,
0: adaptasinya ya.
1: Adaptasi dulu. Mungkin kami bakal diajarin dasar-dasarnya, kayak sikap siap.
0: Iya.
1: Terus nggak yang langsung semua di hari pertama langsung semua
0: mungkin.
1: Jadi emang dibina dari pelan-pelan, dari dasar dikit-dikit nggak. Baru nanti yang keberat. Apalagi kalau misalnya udah mudah ke seleksi tuh pasti otomatis lebih berat lagi. Tapi kalau misalnya untuk pemula sih gak masalah.
0: Gak masalah banget ya.
1: Masuk aja, walaupun dari dulu ataupun dari kemarin tuh dia gak punya dasar-dasar tentang paskib. Ya gak apa-apa, join aja, karena kita sama-sama belajar. Pasti diajarin juga, gak mungkin dikucilin kayak gak bisa.
0: Iya, kita takut banget kan ada tuh ya, kayak aduh aku introvert tapi aku pengen nyoba.
1: Iya gak apa, join aja, karena di sana tuh benar-benar diajarin dari dasar. Nanti bakal diajarin gini-gini, gak boleh gini, bolehnya gini gitu.

0: bagus. Terus jadi makin dikena marah ya itu kan, okay. Kak. Jadi kayak itu.
1: Itu disuruh ulang lagi gak sih?
0: Itu disuruh ulang
1: lagi. Waduh, waduh. Oh, aduh, ibarat kata senam ya, itu aja.
0: Iya, okay. Jadi kadang kalau dia ya, pengulangan-pengulangan kayak itu, yeah. Terus dia capek, terus gak mau ada yang sering ngerti. Kadang kayaknya rasanya, aduh, keluar aja lah.
1: Burn on juga ya, burn out, yeah. Maksudnya. Ya, begitu. Kalau dari Fatan gimana?
2: Kalau dari Fatan kurang lebih sama kayak Anta juga, Kak.
1: Cuman, gitu. Cuman kamu kan, tapi emang laki lebih gak capek ya, atau gimana?
2: Kalau bilang capek sih, Kak, semuanya masih capek.
1: Iya. Yeah.
2: Masuk dulu Fatan pernah juga tuh hampir keluar.
1: Oke. Okay.
2: Hampir keluar gara-gara emang udah, gimana bilang, emang udah capek, Kak. Udah capek.
1: Udah emang keluar ya.
2: Nah,
1: oke. Okay. Cuman
2: Fatan mikir lagi di situ. Kalau capek kayak gini, daripada Fatan keluar, Fatan mikir lagi tujuan Fatan awal masuk pas itu untuk apa.
1: Wah, bagus nih.
2: Mikir lagi. Fatan terus latihan sampai ikut seleksi dengan teman-teman Fatan.
1: Karena jangan sia-sia juga ya. Karena emang di tengah-tengah tuh ada aja yang bikin kita tuh pengen, ah gak usah aja lah ngapain gitu ya. Tapi ada gak, ini bagus banget karena mungkin bagi teman Pradua sedang menjalani sesuatu yang dulu dipilih, tapi setelah menjalani kan rasanya tuh gak pengen dilanjut ya. Apa pesan kamu buat teman Pradua?
2: Mungkin kalau untuk pesan dari Fatan, jangan menyerah, itu aja.
1: Ya, intinya
2: jangan menyerah. Ingat tujuan awal kita itu apa.
1: Oke, okay. Itu harus dicatat pakai huruf kapital ya.
3: Tentunya.
1: Oke, okay. Jadi kamu so far enjoy juga ya, walaupun sudah mengalami badai-badai itu. Oke, okay. Yang benar, wajahnya ini meyakinkan. Oke, okay, dari Agi, kamu pernah di fase itu juga?
3: Pastinya pernah.
1: Pasti.
3: Jadi kami ini satu lifting, jadi saling merasakan.
1: Aduh, ini kalau udah satu lifting di sana berarti vibrasinya udah sama ya itu ya.
3: Betul.
1: Oke, okay, dari kamu, tapi kamu sama kayak Fatan juga berarti punya introspeksi diri.
3: Pastinya punya.
1: Oke,
3: okay. Saya juga kalau misal lagi latihan kadang sempurna kadang enggak.
1: Apakah dia penyebabnya?
3: Salah satunya iya.
1: Malah buka kartu ya. Oke, okay, jadi kamu ada rada kesel juga misalnya diulang-ulang terus.
3: Greget pastinya.
1: Okay.
3: Pasti greget. Lalu ya kesel juga lah, cuman karena kita satu saudara, karena satu keluarga, jadi kita terima aja.
1: Okay.
3: Dan saling introspeksi gitu.
1: Iya sih, namanya juga kerja tim ya kan. Tapi mendekati hari H untuk nampil gitu ya kan, apakah ada juga momen-momen dramatik atau yang pesan buat teman Pradua nih, misalnya entah dari kostumnya lah atau dari segi fisiknya gitu?
3: Pasti ada.
1: Yes. Okay.
3: Untuk pesan kesan untuk pesannya ya. Pertama, jangan kita cari pas hari H.
1: Nah,
3: hari di mana tampil itu terjadi, pastinya itu akan membuat kita pusing dan membuat pemikiran kita acak-acakan pas tampil, okay. Untuk lomba misal atau untuk saat seleksi,
1: dan
3: kita akhirnya terberat dengan beban pikiran kita dan itu membuat kita menjadi stres sendiri.
1: Okay.
3: Jika kita stres, maka karena kita per tim, teman-teman kita akan bingung kayak mana nanti caranya.
1: Satu orang stres,
3: iya. Jadi efek domino gitu kepada teman-teman kita juga.
1: Pernah terjadi tapi?
3: Pastinya pernah.
1: Jujur-jujur aja lah ya. Gitu. Dan kamu di saat itu chaos sendiri juga?
3: Pasti chaos.
1: Oke.
3: Dan pasti ada teman yang menguatkan juga di saat saya chaos. Karena kita juga saling menguatkan, saling berpikir jernih bersama agar mendapatkan hasil yang kita mau.
1: Iya, nggak mungkin kan semuanya juga panik gitu ya.
3: Betul,
1: pasti ada penengahnya juga.
3: Betul.
1: Oke, di situasi seperti itu, misalnya kita sebagai pemimpin gitu ya kan. Nah, nasihat apa dulu nih yang harus didengar? Bisa dari teman. Ini dulu kan pasti banyak masukan-masukan.
3: Betul.
1: Gitu kan?
3: Iya.
1: Nah,
3: pertama nasihat apa yang harus didengar? Kita harus punya suara yang kencang lah ya.
1: Oke.
3: Misal, Dek, dengar dulu di sini. Kita ini per tim, jangan egois, jangan apa-apa lah seperti itu. Jadi kita bukan anak kecil lagi, pasti kita udah mampu mandiri menyelesaikan itu sendiri. Ataupun karena kita per tim, menyelesaikannya secara bersama-sama.
1: Bener.
3: Jangan
1: banget
3: sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri beban tertumpuk. Jika seorang itu udah stres, maka tim sendiri yang kena batu aja kan.
1: Iya lagi. Tapi Fatan memang kayak gitu Fatan ya. Kalau perform misalnya chaos, ada satu orang yang menyulut emosi juga, semuanya tuh jadi kalut.
2: Kacau,
1: ya
2: Pak.
1: Kacau. Tapi menarik juga ya. Tapi di situ kadang-kadang kita menjadi kuat loh, jadi solid

0: sendiri, karena ya apa ya, jiwa bertanggung jawabnya bisa jadi double gitu nggak sih? Nggak juga.
1: Bisa jadi double kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak misal nih, ibaratkan kayak misal Fatan memimpin letting Fatan untuk mengurus latihan untuk tampil nih contoh kakak kan. Nah, Fatan situ harus bertanggung jawab di mana Fatan harus bisa membuat orang itu jangan apatis.
0: Okay.
1: Jangan apatis dan jangan egois. Yeah. Nah, kemudian Fatan harus bisa juga bertanggung jawab di mana caranya orang itu jangan bingung. Jangan bingung misalnya untuk mempersiapkan pakaian untuk hari-harinya.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, situ Fatan harus bisa menjelaskan gimana bilangnya Kak?
2: Membantu
1: kawan-kawan untuk bisa mempersiapkan sebelum hari-H.
0: Iya. Oke, jadi ya pastinya bertanggung jawab dan gak egois.
1: Jangan egois.
0: Tapi kalau ngomongin soal egois, apatis gitu ya, kan kesel juga ya kita misalnya gak mau ngalah gitu. Betul. Kita udah bilang yang kayak gini nih, tapi ada teman kita yang gak gitu aja. Terus rada gak nyambung lagi, tapi ya itu dia kerja sama tim. Nah, tak pernah juga berada di posisi seperti itu?
2: Pernah, Kak, pernah. Jadi, tapi lebih kalau untuk nanganinnya tuh kayak misalnya kalau misalnya Nata udah kesulut emosi kayaknya kesel kali itu Nata milih diam dulu sih.
0: Oke.
2: Okay. Makin diterusin nanti makin apa-apa yang keluar, jadi mereka sendiri nggak enak, Nata juga nggak enak. Cuman kalau misalnya lagi ada masalah kayak gitu, kalau misalnya ada yang salah gini-gini, lebih kayak ke evaluasi dari kami sendiri aja. Misal nanti selesai main kami duduk, itu akan evaluasi gitu. Ini kayaknya salahnya di sini, lebih bagus kayak gini. Jadi emang diomongin satu-satu kayak itu. Terus dan semua orang tuh dikasih waktu untuk dia bicara gitu. Kalau dari kamu apa gitu. Jadi enggak cuma suara kita doang yang didengar sama teman-teman, tapi kita juga dengar suara teman-teman.
0: Jadi teman-teman juga ngerasa oh aku dilibatkan gitu ya. Iya, that's the point. Oke. Tapi selama kalian ikut sampai hari ini, ada enggak perubahan terbesar setelah ikut Paskibra ini?
3: Ada pastinya. Perubahan terbesar saya, sebelumnya saya memiliki jiwa kepemimpinan lah, sedikit. Itu pun karena itu tunjuk aja. Tapi semakin kesini setelah ikut Paskib, eskul Paskib, ikut berbasis kayak gitu, alhasil saya jadi berani. Jadi orang yang berani ngambil keputusan yang cepat.
0: Wow, jadi efek untuk ke publik gitu ya, tampil lebih pede lagi.
3: Betul banget. Jadi saya lebih pede, misal dipanggil untuk menjadi petugas upacara atau lain hal sebagainya yang berkaitan dengan kepemimpinan, saya bisa aja maju jadi nomor satu.
0: Berarti dulu kalau maju ke depan suka bergetar gitu, nervous?
3: Enggak. Lebih tepatnya lihat teman dulu.
0: Oh gitu.
3: Tunjuk teman aja.
0: Disuruh presentasi misalnya itu belum berani dulu.
3: Belum berani.
0: Oh sekarang udah pro lah ya.
3: Sekarang udah pro.
0: Alhamdulillah.
3: Terbiasa dengan keadaan.
0: Oke, terbiasa dengan keadaan. Dan itu bagus loh untuk bisa dibilang kan itu upgrade diri juga ya kan.
3: Betul banget, upgrade diri.
0: Dari Fatan gimana?
1: Kalau dari Fatan sendiri sih perubahan itu cukup besar kak.
0: Okay.
1: Contoh kayak dulu Fatan orangnya tuh kayak malas untuk tampil di publik atau tampil contohnya kayak misal ada tugas upacara nih. Nah, Fatan ditunjuk sebagai pemimpin upacara.
0: Okay.
1: Fatan tuh dulu orang enggak mau.
0: Oh, enggak mau banget gitu. Itu malu atau emang enggak mau?
1: Malu sih.
0: Oh, malu sih. Ditutupin dengan kata enggak mau. Oke.
1: Jadi Fatan ikut basket nih, Fatan mulai terbiasa dengan suasana tampil di publik, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Fatan yakin sama diri Fatan sendiri untuk bisa tampil di publik di depan orang ramai. Jadi kita tuh kalau bisa buang rasa malu kita.
0: Oke.
1: Okay. Agar kita bisa.
0: Tapi itu kan butuh proses juga ya, nggak langsung.
1: Iya.
0: Oke. Hari pertama mungkin bukan hari pertama, kayak ya dari awal-awal proses itu, kamu kan pasti ada kayak, aduh maju lagi, tapi emang harus dihadapi gitu.
1: Menurut Fatan, harus emang dihadapi, walaupun kita kemungkinan pasti ada salahnya atau ada ininya, pasti harus kita hadapi.
0: Oke, tapi sekarang udah enjoy kayak tampil di depan banyak orang.
1: Ya, enjoy aja bawa ikut alurnya sekarang kan.
0: Oh, gitu.
1: Udah pede kita sama jadi. Gara-gara Fatan ikut Paskib juga.
0: Berarti emang membangun personal branding sendiri ini bagus banget ya. Oke, dan sampai saat ini apa yang kamu sangat syukuri ketika masih ada di Paskibra yang tentunya punya efek besar juga bagi kamu selain ya tampil di depan banyak orang gitu.
1: Contohnya tuh kak kayak misal nih sampai sekarang misal kami dari eskul Paskibra SMA 1 dipakai untuk ngibar di suatu acara. Nah pada satu acara tuh kami diberikan sertifikat. Nah sertifikat tuh kami bisa mempergunakannya untuk di masa depan kami. Misal kami mau masuk ke universitas impian kami, kami bisa menaruh sertifikat tersebut untuk menambahkan nilai-nilai kami. Itu yang bisa membuat apa namanya?
0: Ibaratnya CV-nya di-upgrade ya. Oke. Okay. Ya tapi itu nggak bisa didapatkan di dalam kelas ya kan? Ya, beda. Oke. Okay. Oke, jadi kayak gitu. Kalau ada ekskul dicoba aja ya. Ekskul apapun itu misalnya yang memang kamu suka. Oke, kalau Nata gimana perubahan besar? Kamu kan udah dari zaman dahulu kala ya, tapi ya yang berubah apa nih?
2: Kalau Nata kurang lebih sama kayak mereka, cuma Nata lebih ke malu sih kak.
0: Malu? Apa yang dimalukan?
2: Nata jujur sampai sekarang tuh masih agak malu dan takut kalau misalnya tampil ke depan.
0: Oh jadi, gitu.
2: Walaupun oh, walaupun kayak, oh ya udah gak apa, aku aja tapi Nata tetap tremor sendiri gitu, itu tetap ada gitu.
0: Oh iya, tapi kan udah selama itu, Nat.
2: Iya selama itu, tapi sampai sekarang kayak gitu.
0: Oh bisa gitu ya, oke.
2: Jadi kayak, itu yang harus diubah sih. Tapi semenjak masuk paskib, itu tetap ada yeah. Cuman lebih berani lagi gitu.
0: Terus lebih ada, terkontrol juga.
2: Iya, terus kalau masuk paskib tuh lebih mudah untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya.
0: Relasinya juga lebih banyak
2: ya,
0: kan?
2: Relasinya lebih banyak juga. Terus gimana ya kak, lebih paham caranya ngadepin masalah di dalam tim gitu. Kayak tanpa melibatkan emosi gitu. Jadi di paskib emang diajarin kayak gitu, kekompakan, kekeluargaan, dan gak malu sih sebenarnya.
0: Gak malu tapi ada malu-malunya ya. Ya tapi asik ya jadi anak paskibra ya.
2: Asik.
0: Asik banget ya.
2: Karena kami gak yang serius-serius kali, tapi gak terlalu santai. Ada waktunya santai, ada waktunya serius. Tapi seru itu sih.
0: Seru banget. Buat yang mau join nih adik-adik baru, apa ini kalian tips-tipsnya mungkin harus gimana kah, aku harus dandan kah masuk ke situ? Aku harus gimana? Coba dari Fatan dulu.
1: Mungkin kalau dari Fatan untuk masuk paskib itu kita tuh harus mempersiapkan diri dengan matang. Misal dari tinggi badan, berat badan tuh harus ideal.
0: Berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk yang cowok tinggi minimal tuh 170, untuk yang cewek 165.
0: Oke. Itu persyaratan mutlak ya. Oke. Lain ada lagi?
1: Kemudian untuk masuk paskib itu kita mempersiapkan diri bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan pengetahuan kita lah.
3: Akademik.
1: Apalagi tentang akademik tentang mengenai apa kebangsaan.
0: Oke. Itu yang, juga di
1: iya,
0: ini kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang paling utamanya sih lebih ke fisik ya, Mena.
2: Iya.
0: Oh, udah pasti ya paskibra ya. Jadi kalau kemungkinan kamu rada-rada nggak kuat, karena berdirinya lama ya kan? Ya,
1: pasti.
0: Ya. Wah, udah itu aja sih. Oke, dari Agi?
3: Tipsnya dari saya. Tadi mirip-mirip sama Fatan, kita harus matangkan pikiran. Misal untuk adik-adik yang dulu SMP belum ada basic dari paskibnya kan?
0: Iya.
3: Jadi tetap boleh masuk. Yang penting kita harus bisa ngeluangin waktu sebentar, ngeluangin waktu agar tidak bertabrakan. Misal dia punya dua eskul, salah satunya paskib. Nah, kita harus meluangin waktu buat bisa milih mana yang lebih baik, mana yang harus diprioritaskan seperti itu.
0: Di manage schedule-schedule.
3: Betul, bisa harus mengatur jadwal atau waktunya. Nah, terus ke fisik yang tadi. Di paskib bukan hanya kayak lari, terus push up, sit up, tapi akademik harus, otak juga harus berotot, lebih berotot dari otot kita di tangan misal tricep, kan? Nah, otak harus lebih berotot, apalagi tentang betul kata Fatan tentang kebangsaan, kayak TWK, tes wawasan kebangsaan. Misal mungkin yang nilai PKN-nya bagus, nilai sejarahnya bagus, boleh banget, 100% boleh masuk paskib itu. Pasti diajak tuh ya. Nah, terus untuk sisanya misal sudah masuk, tipsnya kita harus punya etika pastinya.
0: Okay.
3: Harus punya etika dan kita harus siap untuk disuruh-suruh apa yang senior mau misalkan. Kita langkah tegak maju, harus sama, harus pas dan harus siap. Tuh tipsnya, tipsnya kita hormat aja kepada senior.
0: Iya, manut lah ya, jangan aneh-aneh. Dan betul, harus konsisten juga ya.
3: Konsisten pastinya.
0: Tapi banyak gak sampai di tengah jalan yang adik-adik ini keluar gitu?
3: Banyak, itu banyak. Salah satu paling banyak itu salah satu mimpi buruk kita adik-adik yang baru keluar, nah itulah.
0: Oke. Udah seleksi alam juga ya bisa dibilang. Aduh, tapi kalau denger banyak banget tuh serem juga ya. Oke, tapi itu dia tipsnya ya dari Elgi. Oke, kalau kamu dari kamu Nat,
2: kalau Nata, kalau itu kan lebih yang udah masuk. Yeah. Kalau Nata lebih yang belum masuk ya tuh lebih ke konsisten, perbaiki niat, mau benar apa enggak, serius atau enggak gitu, lebih kayak beneran mau masuk enggak ya, kayak itu komitmen sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya udah masuk, apapun yang terjadi itu pasti bakal bisa. Mungkin fisik belum kuat, itu terbiasa sendiri, pengetahuan belum mampu, pasti bisa sendiri. Yang penting ada niat dan kemauan dari diri sendiri juga gitu.
0: Iya, jangan udah dimulai tapi tengah jalan.
2: Iya,
0: istilahnya coba-coba dulu itu kayak main-main banget ya kalau udah ditembak dari awal ya sampai akhir gitu ya kan. Oke, tapi seru banget teman Pradua ya ngobrol sama mereka. Kita jeda dulu sejenak setelah lagu yang satu ini. Teman Pradua, stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: kita lanjut keponya. FM teman terbaik kamu. Oke, nggak terasa aja memang kita ngobrol udah habis aja waktu ya teman peradua. Dan teman peradua, sebelum kita tutup, aku punya pertanyaan yang seru nih untuk mereka bertiga ya. Oke, encungkan tanganmu ya. Udah kayak kuis-kuis ala-ala ini. Oke, untuk Nata, Fatan dan juga Algi, siapa di antara kalian yang paling disiplin?
1: Kalau terus Fatan sendiri dari Nata kayaknya disiplin.
0: Oh iya, yeah. Agi?
2: Kalau saya sendiri.
0: Oke, bagus loh, kita harus tahu diri juga gitu. Tapi Nata emang merasa kamu tuh disiplin.
3: Kalau dari mereka berdua, Nata ngerasa Nata lebih disiplin ya kak.
0: Kamu harus saya Agi dong menunjukkan diri. Oke, jadi yang paling disiplin ini adalah Nata dan juga Agi. Emang kamu enggak, Fatan?
1: Sikit
0: ya, berapa persen tuh kalau boleh tahu?
1: 80 lah kan?
0: Oh, 80, ditingkatkan lagi ya Fatan ya. Kamu masuk polisi ya. Oke, yang paling receh siapa?
2: Receh? Saya pastinya kan?
0: Iya. Wah, ini udah, ini bukan tahu diri lagi, emang di semua orang udah tahu ya. Oke, receh gimana tuh?
2: Saya orangnya kalau misal lagi sela-sela istirahat atau misalnya lagi di sela-sela santai pas latihan, pastinya ada beberapa hal konyol yang saya lakuin pasti.
0: Oke, contohnya apa?
3: Dia kadang nyanyi, tapi nyanyinya tuh bukan nyanyi yang lagu pop gitu kak.
0: Gimana tuh?
3: Dia lebih nyanyi ke lagu-lagu timur gitu yang kami gak pop. Itu dia bisa nyanyiin berulang-ulang kali, tapi liriknya itu aja.
0: Wah iya. Gitu, kalau kamu gimana Fatan ngeliat si Agi nih?
1: Gitu juga sih kak, sama kayak Anta bilang, dia suka nyanyi lagu-lagu timur yang kayak dia karang-karang sendiri.
0: Oh gitu, ada bakat banget penyanyi ya. Paling sering bikin ketawa siapa?
1: Yang bikin ketawa
2: tentunya saya juga.
0: Aduh, oke. Dan paling galak kalau lagi latihan siapa tuh? Oke, Nata, itu adalah kamu dengan wajah selembut itu bisa galak juga ya. Oke, dari kalian bertiga, dalam kalau harus menggambarkan pengalaman jadi anak paskibra dalam 3 kata, apa aja tuh?
1: Kalau menurut Fatan, yang pertama disiplin, kebersamaan, dan berkesan.
0: Oke, dari Nata?
3: Kalau Nata, lelah, kenangan, perjuangan.
0: Wow, Algi terakhir?
2: Kalau saya terpaksa, dipaksa, terbiasa.
0: Wow, luar biasa. Jadi itu dia teman produa. Seneng banget loh ngobrol-ngobrol sama kalian bertiga ya. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan teman produa. Terima kasih juga yang sudah stay tune. Semoga banyak dapat insight juga dari tema kita hari ini ya. Dan bagi kalian teman produa yang sudah stay tune dari awal, terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk kalian bertiga sukses terus. Amin. Ya. Semoga semakin menebar manfaat juga ke banyak hal. Oke, aku Salsa pamit undur diri dari Nata dan juga Fatan Algi dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Berbagi cerita dan

selamat sore teman pada dua, masih dengan aku Salsa di sore ceria ini. Sore-sore emang enaknya jalan-jalan ya. Kalau bisa geret koper dulu gak sih teman pada dua? Eits, tapi masih bandara masih ditutup ya kabarnya. Ya, abu vulkanik makin ini ya teman pada dua. Ngelihat di sosmed aja tuh kalau baru disapu paginya, ntar kayak mungkin jam-jam 10, jam 11 gitu ya kan, udah tebel lagi. Jadi kayak makin tebel tuh makin waspada juga masyarakat ya kan. Belum lagi dengar katanya masker itu harganya dimahal-mahalin lagi. Waduh, makin susah ntar ya. Terus semoga ya enggak, hal-hal yang enggak enak juga jangan terjadi maunya ya gitu teman berdua. Ini serius sih, kalau sore-sore itu emang waktu atau jadwal wajib kamu buat jalan-jalan ya kan teman berdua, dan sedang terpikirkan, aduh gimana ya caranya biar bisa keluar negeri tapi masih dalam hayalan. Ya gak apa-apa banget gak sih teman berdua, sore-sore duduk dulu sambil nyemilin apa gitu, sambil makan cemilan, aduh suatu hari nanti ya lagi nunggu di bandara itu mau flight kemana, ke suatu negara yang udah kamu impikan banget. Ibarat menghalu ya, tapi ini menghalu yang baik sih ya kan teman pada dua, afirmasi yang positif juga, artinya kita tuh pengen juga melihat suasana di belahan dunia yang lain.

Oke, itu dia teman perdua dari Enmesh, Putus Tapi Cinta. Dan masih kita putarkan ya beberapa lagu hiburan lainnya, sembari juga nanti kita siapkan teman perdua playlist religi sambil menunggu pemandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Oke teman perdua, stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Kita putarkan Bon dan Prakoso, Hey It's Okay.

0: With him are the keys of the unseen, the treasure.
1: Jamaah salat maghrib rahimakumullah serta pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf, mari sama-sama kita mendengarkan kalam ilahi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Al-Anfal ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hal ini saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan padamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat sangat keras siksaannya. Hadirin yang saya muliakan, ini adalah satu dari 89 panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya ulangi, ini adalah satu dari 89 ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini merupakan panggilan kemuliaan, panggilan keimanan. Kita ini dipanggil bisa dengan makna umum, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada panggilan manusia dalam sifat kita dan perilaku kita serta karakter kita, ya ayuhal insan. Ini panggilan yang lebih spesifik, yang lebih khusus pada aspek keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, maka kita perlu berhenti sejenak. Perlu kita mencermati apa yang ada di balik panggilan. Karena yang memanggil ini adalah yang menciptakan kita. Yang memanggil ini adalah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka kita perlu berhenti mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Karena pasti ada hal yang Allah ingin sampaikan kepada kita, baik itu perintah maupun larangan. Maka Rupanya di sini Allah tidak menyebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi yang dipanggil adalah ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentunya di sini panggilannya adalah panggilan sentuhan keimanan. Yang dipanggil itu bukan jasad kita. Yang dipanggil itu adalah nilai keimanan kita, nilai takwa kita. Sehingga sentuhan panggilannya adalah sentuhan iman. Maka oleh karena itu panggilan ini sesuai dengan iman yang ada dalam diri. Kita ketahui bersama bahwa iman itu ada tiga syaratnya. Ada keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman. Maka orang-orang yang sudah memenuhi kriteria iman dengan tiga syarat inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merekalah yang bisa untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Maka apa yang ada setelah panggilan keimanan dua saja, yaitu perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi iman itu tidak hanya klaim kita beriman atau yakin dalam hati, tapi puncaknya adalah kita mengamalkan. Dan di antara bentuk pengamalan adalah istijabah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, penuhilah, responlah dengan ketaatan. Jadi kalau kita mau mengkaji 89 panggilan ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya satu saja, istijabah, penuhi, taati, sambutlah, responlah. Karena semua ya ayyuhalladzina amanu yang 89 itu termasuk ayat ini, intinya satu saja, yaitu penuhi apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Bukan untuk diskusi, bukan untuk dipikirkan, bukan untuk dikaji. Justru perintah Allah dan larangannya untuk direspon. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan di sini dengar perintah atau pahami perintah, tapi respon perintah, taati perintah. Karena bisa jadi orang mendengar tapi dia enggak istijabah. Dia memahami perintah tapi tidak istijabah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dalam ayat ini istijabah. Penuhi, respon, taati, amalkan. Nah, maka ayat ini membuat ukuran ukuran kualitas dan kesungguhan iman kita itu adalah sejauh mana kita merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita merespon, semakin dalam dan berkualitas keimanan kita. Jamaah saya muliakan, lillahi walil rasul, penuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kata lam dua kali, lillahi walil rasul. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetarakan antara ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Istijabah kita kepada Allah dan istijabah kita kepada Rasul hanya untuk Allah dan hanya untuk Rasul, selainnya tidak. Kalau untuk ulil amri, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Istijabah kepada Allah, istijabah kepada Rasul. Kalau untuk lillahi walil rasul mutlak, tapi kalau untuk ulil amri, selama dia tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan, kedurhakaan dan penyelewengan, taat, istijabah. Tapi kalau dia ngajak kita untuk kepada kemaksiatan, kedurhakaan dan kekufuran, maka tidak ada istijabah di situ. Lillahi walil rasul. Idza da'akum, apabila dia menyeru kalian, Allah dan Rasulnya ngajak kita. Semua yang ada dalam Al-Quran ini adalah pada hakikatnya ngajak kita. Idza da'akum, jadi di sini Al-Quran menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam Allah dan kalam Rasul itu sebagai panggilan. Kita yang dipanggil. Makanya kita perlu merasakan panggilan itu. Bukan sekedar ini lewat gitu saja. Idza da'akum lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Ada korelasi antara istijabah dengan lima yuhyikum, dengan apa-apa yang menghidupkan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan sesuatu yang memperbaiki kalian atau sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, tetapi Allah menyebutkan sesuatu yang menghidupkan kalian. Ini bukan hanya kita sudah hidup, maksudnya bukan kehidupan biologis. Kita sudah hidup, tapi yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah kehidupan hati dan kehidupan iman. Istijabah yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk

kehidupan hati dalam jiwa kita. Kalau kehidupan biologis, kita sudah hidup. Allah sudah berikan kepada kita nikmat hidup. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat berkeluarga, nikmat bekerja. Itu sudah Allah berikan. Maka yang dimaksud di sini bukan kehidupan biologis. Tapi yang dimaksud adalah kehidupan spiritual. Kehidupan iman dan kehidupan hati kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fiz zulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang sebelumnya mati kemudian kami hidupkan dia, kemudian kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan, apakah sama orang seperti ini dengan orang yang berada dalam kegelapan? Kenapa kegelapan? Karena hatinya enggak hidup dan karena imannya enggak hidup. Dia berada dalam kegelapan. Biologisnya hidup, tapi imannya enggak hidup, kemudian hatinya enggak hidup. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kehidupan itu ada dua. Ada kehidupan biologis, ada kehidupan hati dan iman. Istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum lima yuhyikum. Bahwa apa saja yang Allah perintahkan kepada kita dan apa saja yang Allah larang untuk kita, pada prinsipnya adalah untuk kehidupan iman kita dan untuk kehidupan hati kita. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasanya Allah lah yang memberikan batasan, membatasi antara manusia dengan hatinya. Jemaah saya muliakan, ketika kita ingin menghidupkan hati dan ingin menghidupkan iman, tentunya Allah lah yang memberikan kehidupan kepada hati kita dan kepada iman kita, sebagaimana Allah memberikan kehidupan kepada biologis kita. Tapi kita usaha dengan beriman, beramal soleh, baca Quran, zikir, ketaatan, itu Allah akan berikan kehidupan hati kita dan iman kita. Kenapa? Karena Allah lah yang menghalangi antara manusia seseorang dengan hatinya. Yang kasih hidayah itu Allah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada manusia untuk menyambut seruan Allah, Allah ingatkan, ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Ini kan antara kita dengan hati kita kan dekat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi dengan hati kita, dan Allah membatasi antara kita dengan hati kita. Maka jangan menunda-nunda panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa menguasai hati kita. Yang menguasai hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hati manusia berada dalam genggaman Allah. Allah akan bolak-balik hati kita. Makanya di sini Rasulullah SAW

mengajarkan kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu, ya zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami kepada ketaatan padamu. Jangan kita tunda-tunda ketaatan dan kebaikan, karena kita tidak bisa menguasai hati kita. Disinilah pentingnya kita ikhtiar, kita doa, kita minta sama Allah agar Allah tetapkan hati kita, Allah kuatkan hati kita dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya, jadi di sini ada korelasi yang erat antara istijabah dengan hati. Jadi segera menjawab, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membatasi antara seseorang dengan hatinya. Karena merespon kesempatan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu tidak sepenuhnya dalam kekuasaan manusia. Ada kekuasaan lain yang menguasain kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tunda, jangan diulur-ulur. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Bahkan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardh. Berlomba-lomba. Bersegera, berlomba-lomba. Bahkan kita disuruh lari, fafirru ilallah, maka berlarilah kamu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa annahu ilaihi tuhsyar. Allah tutup ayat ini dengan bahwasannya kepadanya lah kamu semua akan dikumpulkan. Ya, Mas, saya muliakan. Kita semuanya beraktivitas, berpencar, dan di mana-mana kita sama keluarga, kita sama adik, kita sama anak, tidak satu tempat. Dimanapun kita berada, istijabah ini menjadi satu kepastian, satu kewajiban. Dan nanti semuanya kita akan dikumpulkan. Kita beramal masing-masing. Kita wafat dan meninggal di tempat masing-masing. Tapi nanti pada akhirnya semua kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepadanya lah, bukan yang lain. Ilaihi tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan. Jadi jamaah Masjid Raya Baitur Rahman yang saya muliakan, apapun yang kita kerjakan, baik perintah yang kita kerjakan atau larangan yang kita tinggalkan, atau sebaliknya perintah kita tinggalkan, larangan kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini kita akan pertanggungjawabkan waktu nanti kita kumpul di mahsyar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji darah, dia akan lihat.
may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji darah, dia akan lihat. Kapan dilihat? Waktu kita dikumpulkan. Fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan amalnya, maka dia berada dalam kehidupan yang nikmat. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang berat, yang ringan timbangan amalnya, berat timbangan buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Dikumpulkan untuk kita melihat apa hasil dari apa yang kita buat. Yang tadi yang Allah suruh kita untuk menyambut dan merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'ankum lima yuhyikum. Pada akhirnya kita akan dikumpulkan dan kita akan dipertanggungjawabkan dari apa yang kita istajibu lillahi walir rasul. Kita akan lihat dan kita akan ditimbang amalnya. Apa tujuan dikumpulkan? Tujuan dikumpulkan adalah untuk kita melihat apa yang sudah kita kerjakan di dunia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Apa tujuan kita dikumpulkan di akhirat nanti? Untuk kita akan ditimbang amal. Yang amal baiknya lebih berat masuk surga, yang amal buruknya lebih berat masuk neraka. Jadi kehidupan kita di sini bukan sia-sia, bukan main-main, bukan untuk berpoya-poya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwasanya kalian diciptakan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kamu semua kepada kami enggak dikembalikan. Semua kita akan dikembalikan. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Apakah setiap manusia menyangka bahwasannya dia ditinggalkan begitu saja, habis mati kemudian tidak ada hisab dan tidak ada pertanggungjawaban amal? Wa annahu ilaihi turjaun, dan bahwasannya kepadanya lah kalian semua akan dikumpulkan. Jadi jemaah yang mulakan, fase kehidupan kita ini, hidup di dunia tujuannya adalah untuk istijabah lillahi walil rasul. Adapun kita dapat nikmat, kita hidup biologis, makan, minum, berkeluarga, kita dapat pekerjaan, kita dapat rumah, kita dapat jabatan, ini semuanya adalah kenikmatan dunia. Tetapi fungsi dan tujuan kita di sini adalah untuk istijabah lillahi wal rasul, untuk menyambut, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah rasulnya. Baru setelah itu nanti kita akan dipertanggungjawabkan dan kita akan dikumpulkan di akhirat. Jadi ayat ini dimensinya dimensi duniawi dan ukhrawi, bahwa apa yang kita kerjakan itulah nanti yang kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita respon, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, itulah yang nanti kita akan ditimbang. Jemaah saya muliakan, ayat yang ke-25 berfirman, wattaqu fitnah, dan peliharalah dirimu dari siksaan. Fitnah ini ujian, musibah, itu fitnah.
bukan fitnah mulut, kita memfitnah orang, bukan. Fitnah itu dalam Al-Quran maknanya ada fitnah ucapan, ada fitnah musibah, ada fitnah ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Itu fitnah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu ujian. Ini fitnah di sini adalah musibah, siksaan. Perihalalah dirimu dari ujian, dari fitnah, dari musibah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Artinya apa? Jamaah saya muliakan, kita ini dalam merespon istijabatu lillahi walir rasul, ada yang merespon, ada yang gak merespon. Ada yang beriman, ada yang gak beriman. Ada yang durhaka, ada yang gak durhaka. Karena masing-masing sesuai dengan pilihannya dan jalannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, ujian dan cobaan, maka tidak hanya menimpa orang yang zalim saja atau orang yang durhaka saja, tapi akan diberikan kepada semua, baik yang soleh maupun yang salah. Disinilah pentingnya kita watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, watawasaw bil marhamah, dan saling menasihati dalam kasih sayang. Supaya kita baik sama-sama, selamat sama-sama, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan sama-sama. Karena tidak ada yang kita bisa hidup sendiri, kita bersama-sama. Sama-sama kita watawasaw bil haq, sama-sama kita watawasaw bil sabar, sama-sama kita watawasaw bil marhamah, supaya kita masuk surga sama-sama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halfaq Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halfaq Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

melesat fantastis di YouTube dalam waktu singkat usai dirilis. MV ini menjadi salah satu dari 100 juta views dan sejumlah netizen bertanya apakah Lisa menggunakan iklan berbayar di YouTube untuk membuat Saudika. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Yoi. Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul ya banget. Dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pasti.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini bikin seru-seruan juga gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Gimana tuh? Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang betul pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Life Chat. Dan teman produksi seluruh Indonesia,
1: yes.
2: Sesuai janji kita tadi ya.
1: Betul.
2: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
1: Yoi, masa berdua doang.
2: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
1: Halo.
2: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
1: Gokil. Ramai sekali.
2: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
3: Ya, aku Agung.
4: Aku Aul.
3: Eke Rizky. Ya, gue Morai.
2: Oke.
1: Ramean nih,
2: berempat.
1: Betul.
2: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini. Biasanya kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
2: Jangan dong, ya. Astaga.
1: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
2: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah.
1: Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
2: Duh.
1: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaan.
1: Jarang banget kan?
2: Jarang banget.
1: Alias.
2: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
2: Kamu dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
2: Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
4: Tikung ke rumah.
2: Tikung. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
2: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
1: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
2: Tambun.
3: Tambun enggak ada sih.
2: Enggak ada
3: Tambun.
2: Dekat Caman ya, dekat Caman.
1: Benar.
2: Berarti nongkrong Galaksi.
3: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
2: Bang Oza.
1: Tebak banget ya.
2: Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
1: Astaga,
2: udah. Tapi boleh tahu enggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, Bang?
3: Kita berdiri terus sih.
1: Waduh, capek.
3: Morai.
2: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau kapan?
2: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
2: Back story-nya.
4: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
2: Iya. Lu juga.
4: Gue agak ke timur dikit lah.
2: Oke.
4: Jaktim Pride.
2: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
2: Ya.
4: Warga Cipayung. Anjing, sama betul. Bener, gue
2: setunya gue. Oh bener, oke. Terus, lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Sergo Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki kita ngeband lagi yuk, gitu.
1: Oh, oke.
4: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih, gitu. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Masukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
2: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
2: Oh,
4: gitu.
2: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
1: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuh.
2: Rekomendasi. Yeah. Suggestion ya.
4: Suggestion.
2: Betul.
1: Oke.
6: Benar. Tuhan yang mempertemukan
4: kita di ah itu dia
2: sedap
4: ini
2: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit
3: buru-buru dari Langkat nih paling bang
2: Medan dong. Sumatera. Enggak terima di Belang Angkat ya. Pokoknya Medan. Pokoknya Medan.
0: Kan identik pisang.
1: Oh iya. Enggak salah sih.
2: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
2: Forum Kaskus kan tapi.
1: Salah.
3: Facebook. Oh,
2: sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
1: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
2: Afgan ya. Allah.
1: Astaga.
2: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca, layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
1: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu
4: ya.
1: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
1: yang mungkin sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
1: Pop,
4: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar.
2: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
1: Bukan.
2: Binjai. Oke.
1: Alright.
2: Makasih.
1: Bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
3: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham ya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih? Gak gitu.
2: Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
3: Satu pikiran kita.
2: Iya benar.
1: Kagak jauh-jauh tuh.
2: Kalau lu dulu apa dia?
1: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
1: Gue nggak tahu sih. Bener.
4: Nice.
2: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
1: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.

0: sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
1: Oke, karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
0: kayak ada pilihan ini. harus
1: bisa pakai jalur langit aja. Boleh, darat di Trabas, jalur langit ya, silakan bermain.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabare. Salam.
1: Sorry. Lo. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yay. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Ubi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Salah
1: bagus.
0: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
3: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dunia tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peras. Ini begini siaran namanya. Tandar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
2: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, siang drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
2: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
2: Saya serius tuh.
1: Thank you. Oh iya yeah, iya. Yeah.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
2: Morai.
0: Dari Bang Morai. Abis itu baru workshop tuh. Abis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
2: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
2: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Biasa.
1: Baik.
0: Benar.
2: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Wah, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diingat gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
2: sini dong Abang.
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
0: korek.
1: Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih.
3: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa dua jam tegang.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Bener. Alias.
3: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi. Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Iya, sama.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lo band di kepala lo tuh band dulu siapa sih?
4: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
4: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke. Oh,
0: oke, okay, Foo Fighters.
4: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
3: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simpel ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
3: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hidup, yes, segala macam gitu. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
3: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay. lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum?
2: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
3: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
2: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mora di sini paling muda memang.
3: Paling muda memang.
2: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Mora sudah Coldplay.
3: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
3: Agung.
4: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
3: Iya. Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
3: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
5: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang ini kita kasih ritme ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Tadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pasti tetap di MLC
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca deh, Teh. Dan juga
0: Emagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khususnya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuh?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Kan Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK
4: Morai dulu.
0: Morai.
5: Aduh, jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya ya, pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Oke. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya. Bilang,
5: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Oh, iya, betul. Ya ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu.
5: Iya. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi.
1: Bagus konsumsi. Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua atau di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: Pak. Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Alo, coba
0: Bang Alo, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh. Okay.
7: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban Pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti butuh waktu.
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Yeah. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi.
6: Alhamdulillah.
1: Seneng ya dulu ya. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
0: mereka ke
1: depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu udah enggak produksi kita dari situ. Kita yang danain mereka.
1: Kita merger sama dia. Udah jadul banget gitu website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Lagu udah ada belum?
0: Udah
5: kan?
0: Tadi udah kita play.
5: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo
5: FM Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV, bakal ada kah?
1: Tahu. Dikasih stand deh doang, enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik, video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau lihat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke, boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Ya,
5: dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Lancar alhamdulillah.
6: Gunung bang. Ajak ngobrol.
1: Kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
3: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca, sisa percakapan.
0: Oke.
5: Okay. Apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, okay, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
3: Agung Suwibo.
0: Itu dia. Boleh.
1: Mau dipanggil
5: satu-satu? Ya,
1: satu-satu boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, Rizky Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next single ya, kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih.
1: Wede. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
5: Kalau ngalahin Ivan Sepentin.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih Layar Kaca
0: ya. Thank you selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: you want me to carry.
1: Sembilan 2,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh teman Pro 2 baru saja kita ikuti Musik Live Chat langsung dari RRI program 2 Jakarta dan kita kembali ke studio program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 suasana malam kamu masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana malam kamu hingga sampai di penghujung acara nanti ya. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi kamu mungkin yang lagi menikmati suasana malam, semoga suasana malam kamu menyenangkan. Apalagi kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Dan juga untuk kamu mungkin yang masih melanjutkan aktivitasnya, juga tetap semangat ya menjalani aktivitasnya teman Pro 2. Semoga saja aktivitasnya berjalan dengan lancar. Nanti suasana malam kamu teman Pro 2 kami akan temani dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual. Namun sebelum kami hadirkan info-info aktual ya ke ruang dengar kamu, single-single hiburan coba kami temani dulu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana malam kita lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami temani hadirkan informasi-informasi kembali ke ruang dengar kamu ya. Untuk kamu yang masih menikmati suasana malam, semoga suasana malam kamu menyenangkan. Dan info kali ini kita akan hadirkan dari dunia bola seperti diberitakan ya. Untuk kamu mungkin yang lagi menunggu jadwal pertandingan antara klub Burger versus Aston Villa, siaran langsung dan live streaming klub Bruges dan Aston Villa pada matchday ke-1 Liga Champion 2026-2000 akan disiarkan di video ya. Laga klub Bruges vs Aston Villa dimainkan di Jan Brendel Stadion pada Selasa 8 September mulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pertemuan ini menjadi kali keempat bagi klub Brugge dan Aston Villa dalam 2 tahun terakhir. Kedua tim memiliki pengalaman berbeda sejak pertemuan terakhir, tetapi sama-sama membawa ambisi besar untuk mengawali perjalanan Liga Champions dengan hasil positif. Aston Villa datang dengan skuad yang mengalami perubahan besar pada musim panas. Unai Emery masih menjadi sosok penting di klub, tapi banyak pemain yang membantu kesuksesan mereka sebelumnya telah pergi, sehingga proses membangun kembali tim membutuhkan waktu. Performa Villa di awal musim juga belum meyakinkan. Mereka kalah 0-4 dari Brighton, kemudian takluk tipis dari Arsenal sebelum bermain imbang 0-0 dengan melawan Hull City, dan baru mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan. Namun Villa memiliki catatan bagus di kompetisi Eropa. Mereka mencapai perempat final Liga Champions 2024-2025 sebelum disingkirkan PSG, lalu memenangkan 13 dari 15 pertandingan dalam perjalanan menuju gelar Liga Eropa musim lalu. Klub Burgi justru mengawali musim domestiknya dengan baik. Setelah 5 pertandingan Belgian Pro Landjuik, tim asuhan Ivan Leko berada di posisi kedua dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Meski mereka juga kehilangan sejumlah pemain penting pada musim transfer musim panas. Dan jadwal tersebut akan disiarkan pada hari Selasa ini, tanggal 8 September, disiarkan langsung di live video yang bisa kita saksikan langsung pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ke ruang dengarkan.

92,6 MHz program Madura RRI Banda Aceh. Coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana malam Anda. Info kali ini masih dari dunia bola. Seperti diberitakan, salah satu kiper Indonesia akhir pekan ini berpotensi menghadirkan momen menarik bagi sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, teman Pro 2. Salah satunya Emil Eduardo bahkan berpeluang menjalani debut bersama Rayo Vallecano saat menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu. Selain Emil Audero, Jaides juga berpeluang tampil ketika Sassuolo menjamu Juventus di Serie A. Sementara itu, dua Fortuna Sittard kontrak Ajax Amsterdam juga berpotensi mempertemukan tiga pemain timnas Indonesia. Jaides kembali menjadi pilihan utama Sassuolo setelah pulih dari cedera. Bek berusia 26 tahun itu tampil dalam dua pertandingan terakhir melawan Torino dan Bologna. Perhatian terbesar tentu tertuju pada Aduero. Kiper berusia 29 tahun tersebut baru bergabung dengan Rayo Vallecano dan berpeluang mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan bergengsi melawan Real Madrid. Di sisi lain, Audero berpotensi mencatat debut bersama Rayo Vallecano ketika menghadapi Real Madrid pada Minggu 13 September 2026 dini hari. Pertandingan di Santiago Bernabeu itu sekaligus bisa menjadi penampilan pertama Audero di luar Italia. Audero bergabung dengan Rayo Vallecano dari Como dengan status pinjaman selama satu musim. Ia tiba menjelang penutupan bursa transfer Liga Spanyol yang telah mengikuti sesi latihan bersama tim barunya. Namun, Audero masih berada di bangku cadangan ketika Rayo Vallecano mengalahkan Racing Santander 3-2 pada akhir pekan lalu. Daniel Cardenas juga menjadi penjaga gawang utama dalam pertandingan tersebut. Peluang Audero untuk tampil tetap terbuka karena Augusto Batalla masih mengalami cedera panjang. Selain itu, penampilan Cardenas disebut belum terlalu meyakinkan sehingga Audero memiliki kesempatan merebut tempat utama. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Ternyata Kota Hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang

92,6 MHz. Program 2 RRI Banda Aceh, beberapa lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 23:33 waktu Indonesia Barat. Teman Prodoa, untuk Anda yang ingin istirahat malam hari ini, alangkah baiknya sebelum istirahat Anda bisa meluangkan waktu sejenak ya, untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Dan Anda bisa meluangkan waktu juga untuk memastikan kendaraan Anda sudah masuk ke dalam garasi jika semua kondisi sudah aman. Dan yang paling penting juga pastikan kompor dalam keadaan mati ya, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak mau terjadi, lebih bagus kita waspadai. Jika semua kondisi sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan juga untuk kamu yang ingin melanjutkan suasana malam kamu, mungkin yang lagi menyaksikan pertandingan nonton bola bareng ya, dan mudah-mudahan saja suasana malam kamu menyenangkan.

demikian, sampai di sini tugas kami menemani Anda. Untuk hari ini, edisi hari Selasa, 8 September 2026. Dan insya Allah kami akan kembali lagi bersama Anda esok pagi pada pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara, jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali program Madua RRI Banda Aceh mengudara untuk sepanjang hari ini, edisi Rabu 9 September 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah program Madua RRI Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fi ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh, semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita pada subuh yang mulia ini, kita berjumpa dalam majelis yang mulia, yaitu majelis taklim. Kembali kita membaca kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Semoga ini menjadi mau'idah, pelajaran kepada kita untuk membuat warna yang baik di dalam kehidupan kita, warna yang terang, sehingga menjadi mudah dalam kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, menghemakkan waktu, langsung kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatur rabi'atu inni ra'aitu ba'dal khalqi danna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwami wal ansari wal asyairi fakhtarra bihim wa za'ama akharuna annahu fi kasratil amwali wal awladi faftakharu biha wa hasaba ba'duhum annahu fi ghazabi amwalin nas wa dhulmihim wa safki dima'ihim wa taqaddu wa taqadat ta'ifatun ukhra anna fi itlafil mali wa israfihi wa tawzirihi wa ta'amaltu fi qawli ta'ala inna akramakum indallahi adqakum fakhtartu at-taqwa wa taqattu annal qur'ana haqqun sadiqun wa dannuhum wa hisbanuhum kulluha batilun zailun. Itu kembali kita melanjutkan pelajaran atau faedah yang ketiga, di mana Hatim Al-Asam menyatakan bahwa ada 8 faedah. Kalau kita melihat pada hadis yang lalu, 8 faedah, 8 pelajaran yang memberikan, yang menjadi sumbangsih bagi kita kalau kita mau berpikir. Kalau kita mau berpikir, hari ini kita menuju kepada faedah yang keempat, di mana Al-Hatim menyatakan faedah yang keempat bahwa aku melihat sebagian makhluk mereka berpikir dan meyakini bahwa kemuliaannya itu dan kemegahannya itu pada banyak teman, banyak saudara, pada banyak saudara, banyak kaum, dan juga banyak teman-teman, banyak suku-suku. Dia berkenalan dengan banyak teman, berkenalan dengan banyak kabilah-kabilah, kalau bahasa agama banyak kelompok, banyak organisasi dia berteman. Karena dia menyangka bahwa dengan banyak teman, banyak organisasi, banyak mitra kerja, mereka di situ akan mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan kemegahan, akan dipuji. Sehingga manusia yang punya mental tersebut itu, dia berlomba mencari mitra kerja, mencari memperbanyak kawan-kawan, memperbanyak follower-follower kepadanya, apapun dia laksanakan. Dan melihat misalnya di media sosial, dia membuat status, kadang-kadang statusnya terasa bagi kita aneh. Di TikTok, Masya Allah, kita melihat pandangan-pandangan yang disajikan oleh mereka itu, kadang-kadang kita malu melihatnya. Sangat tidak sesuai, jangankan dengan agama kita, dengan kearifan lokal kita kadang memang tidak sesuai. Apalagi kalau kita melihat dengan syariat kita, jauh. Tetapi mereka kok berani, mereka kok mau demikian itu. Karena inilah sebagaimana Al-Hatim menyatakan, agar banyak yang suka kepadanya, banyak yang memberikan komentar kepada statusnya dan lain sebagainya, sehingga nanti dia akan terkenal, menjadi tokoh, menjadi viral. Nah, terakhir fakhtara bihim, mereka itu tertipu. Kapan nih fakhtara bihim? Minimal nanti pada saat dia sakratul maut. Nanti pada saat sakratul maut, ternyata semua orang yang melek statusnya, semua yang memberikan suka kepadanya, semua mereka yang berteman dengannya hilang, tidak ada. Di saat sakratul maut tidak ada yang menemani, sehingga mereka merasa bahwa inilah saat-saat pada mereka membutuhkan teman, tetapi mereka tidak ada teman. Waza'ama akharun, sebagian lagi ada manusia yang punya prinsip bahwa kemegahan itu akan didapatkan fi kasratil amwal, pada banyak harta, wal aulad, dan pada banyak anak. Banyak harta akan membuat seseorang itu menjadi terkenal, menjadi selebritis, menjadi tokoh, menjadi viral. Ini sehingga dia apapun akan digunakan caranya, apapun akan ditempuh demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat itu dia cinta kepada harta, tidak peduli lagi halal dan haram. Memang konsepnya hubbuka li syai'in tu'ammi wa tusammi, cinta kamu kepada sesuatu itu dapat membutakan kamu dan mentulikan kamu. Gelengen buta. Bila kita sudah cinta kepada sesuatu, cinta apalagi cinta kepada harta, apakah dia sabu-sabu mencuri, dia dalam berbisnis menipu orang lain, berbohong kepada orang lain demi bisnisnya tercapai, bisnisnya untung, dagangannya untung. Dia tidak peduli bahwa masyarakat terzalimi, pembeli terzalimi. Sehingga kita ada mendengar, kadang-kadang kita beli 1 kilo tetapi tidak sampai 1 kilo. Bila kita timbang kembali sampai di rumah, dan macam-macam cara ditempuh demi dia meraih harta yang banyak, meraih keuntungan yang banyak, demi mencari popularitas dia di dalam dunia. Dan banyak anak, dia berusaha juga untuk memperbanyak anak, apapun dilakukan. Dia punya mindset bahwa dengan banyak harta, dengan banyak anak, dia akan mendapatkan kemegahan. Fafdakharu, berbangga mereka dengannya, berbangga, sombong. Ini melanjutkan kepada sombong. Kemarin-kemarin kita sudah menjelaskan, orang yang sombong itu tidak ada izin hidup di dalam dunia. Jangankan izin berjalan, wala tamshi fil ardi maraha dalam Al-Quran. Jangan kamu berjalan di atas bumi yang kamu itu sombong. Sombong, arti sombong, dia membesarkan dirinya, menganggap orang lain kecil, takabur. Bahkan dengan Allah sekalipun dia cuek saja, tidak peduli dengan Allah. Makanya orang yang sombong itu tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena syarat kita beribadah kepada Allah bahwa kita menganggap Allah itu besar. Dan tidak mungkin kita membesarkan Allah kalau kita membesarkan diri kita. Kita akan bisa memperbesarkan Allah, menganggap Allah itu besar, bila kita mau menganggap diri kita ini kecil. Wajib kita menganggap bahwa diri kita kecil, sehingga baru nampak dalam jiwa kita bahwa Allah itu besar. Kalau kita tidak sanggup, belum sanggup menganggap diri kita kecil, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa membesarkan Allah. Kalau kita tidak belum bisa membesarkan Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak ada. Adanya sama dengan tidak ada. Dan menganggap diri kita kecil, inilah makna daripada tawadhu. Tawadhu, apa makna tawadhu? Itulah merendahkan diri, menganggap diri kita kecil, dan yang besar hanya Allah. Wahasaba ba'dhum, dan sebagian lagi menganggap, ada kelompok komunitas daripada manusia itu, bahwa kemegahan ataupun kesuksesan akan diraih pada saat kondisi kita bisa fi ghasbi amwalin nas, pada merampas barang harta manusia. Merampas harta manusia. Makanya ada di antara kita yang menjadi begal, di begal. Mudah-mudahan di Aceh, Vietnam, begal. Ada yang perampok, ada yang pencuri. Dia menganggap kalau kita menjadi pencuri akan ditakuti oleh manusia. kalau kita menjadi begal, preman kampung. Aha, yang preman kampung. Ya Bang Joni ya. Dia itu akan hebat. Kita mengambil harta orang, kita mengambil punya orang, terserah bagaimana. Ini akan dianggap kita hebat, dianggap kita hayu, sehingga kita menjadi viral. Juga wadulmihim, bahkan mendalimi mereka, mendalimi manusia, menganiaya manusia. Hoyan daya ini orang tertampali kok. Kita mendalimi manusia di mana-mana, bahkan wasawki dimaihim, membunuh mereka, membunuh, jadi pembunuh kita. Ada yang demikian, apalagi masa-masa dahulu banyak. Walaupun dengan seiring masa berjalan, mungkin dalam teknologi akan membuat ruang sempit kepada mereka-mereka yang berbuat zalim. Apalagi sekarang ada CCTV ya, itu minimal bisa membuat, menjadikan ruang sempit, sempit ruang kepada mereka untuk berbuat maksiat. Kalau dulu memang ya tidak bisa kita ungkapkan, banyak maksiat-maksiat yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh hatim ini. Kenapa? Karena memang manusia itu secara umum ingin populer, mencari popularitas, menjadi kemegahan. Dan kemegahan itu ya tergantung komunitas dalam berpikir, tergantung bagaimana dia membentuk pikirannya. Ada yang tadi mengumpulkan harta, mencari jabatan, mencari banyak relasi-relasi dalam kehidupan, mencari organisasi, bergabung dengan beberapa organisasi, dianggap bahwa itu menjadi dia populer, menjadi selebritis, macam-macam. Ini semua dituntut oleh nafsu, kata hatim. Maka al-hatim dalam melihat semua itu, melihat perkembangan masa, peradaban kehidupan yang demikian itu, bermacam-macam komunitas manusia, berbeda komunitas, berbeda cara berpikir dalam mencari kehidupan. Apa sebenarnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Maka dia berpikir, oh ada lagi, bahkan sebagian kelompok yang lain, mereka menganggap ketenaran mereka fi itlafil mal, pada menghilangkan harta, bermegah-megah dengan harta, meroyal dalam memakai harta. Misalnya kan ada contoh, ada orang mengajak kita minum kopi, kadang-kadang minum kopi ya biasa, misalnya espresso atau apa, ini entah mengajak kita ke Medan, minum kopi ke Medan, padahal di Aceh banyak kopi. Minum kopi ke Medan, belanja ke Medan, kalau di Banda Aceh mungkin bisa menghabiskan uang 5 juta, tapi ke Medan kadang 10 juta. Tetapi dia kepingin, mengapa? Inilah untuk mencari popularitas. Ada mengajak kawan-kawan yang banyak, bukan tidak boleh, tetapi sudah kelewatan, sudah over nih. Nah, mubazir. Malah kalau orang yang mubazir itu dicela dalam hadis, orang membuang, terlalu berfoya-foya pada harta yang dimiliki. Orang mubazir, membuang harta, memakai harta pada tempat yang tidak layak. Misalnya layak kita memakai baju yang 1 juta tapi dia 2 juta. Layak kita minum sehari berapa gelas kopi lalu dia minum lebih. Orang mubazir, al-mubaziru ikhwanu syayatin. Orang yang mubazir itu saudaranya setan, kata Rasulullah. Saudaranya setan. Jadi bersekutu dengan setan. Itu orang yang mubazir. Nah, maka terhadap semua itu yang dilihat oleh Al-Hatim, beliau menyatakan wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Saya berpikir dalam ayat Quran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Apa ayat itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang mulia diantara kamu itu adalah orang yang bertakwa. Atqakum. Ini orang yang mulia. Artinya orang yang menjadi selebritis dalam pandangan Allah. Orang yang paling mulia, yang paling megah, yang populer di langit dan di bumi adalah at-taqakum, yang bertakwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang banyak relasi, bukan yang punya banyak teman, bukan orang yang banyak organisasi, bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang berani membunuh orang lain, bukan orang yang berani mengambil harta orang lain, bukan itu, bukan orang yang pandai menipu orang lain, bukan. Bukan orang yang memakai mobil mewah, bukan orang yang punya banyak ilmu, bukan orang yang banyak punya baju baru, tidak. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini kata Allah. Kemegahan yang hakiki. Hah? Ketinggian yang hakiki di sisi Allah adalah manusia-manusia yang bertakwa, yang al-kafu an jam'il mahdurat ila tarkil syubhat, yang menahan dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengumpulkan harta yang banyak, membunuh manusia, merampas harta manusia dengan sifat keegoan yang ada pada kita itu, kita menahan diri kita, menahan, menjaga diri kita daripada jatuh ke tempat yang demikian. Nah, ini takwa. Dan dia menjauhkan diri daripada syubhat. Menjauhkan diri daripada syubhat. Dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah. Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka itu adalah berorientasi kepada syariat. Pada syariat. Bagaimana dalam pandangan agama? Itu yang dia lakukan. Makanya kalau kita membuat definisi daripada takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini sering kita mendengar daripada guru-guru kita, imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah, artinya taat dan patuh, ingkian tunduk kita kepada Allah. Perintah Allah itu ada dua. Makanya dalam definisi taat itu fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, mengerjakan segala perintah Allah walau itu sunat, sekalipun itu sunat. Kalau kita hanya mengerjakan perintah Allah yang wajib, tidak mengerjakan yang sunat, itu belum masuk dalam kategori takwa. Hanya wajib dan fardu dia. Sunat hana. Misalnya kalau dalam makan, berapa sunat makan? Perkara-perkara sunat yang ada pada saat kita makan. Ada pramakan, ada sedang makan, ada pasca makan. Bagaimana juga dalam salat, yang wajib ya rukun salat, yang sunat misalnya pada takbiratul ihram, berapa hal, berapa perkara sunat dalam kita melakukan takbiratul ihram, berapa perkara sunat dalam kita melakukan rukun, i'tidal dan lain sebagainya. Kalau itu belum kita kerjakan, kita belum masuk dalam orang takwa, belum masuk dalam orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang bertakwa. Orang yang bertakwa mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunnah. Nah ini misalnya ditanya, salat ada yang wajib ada yang sunnah. Yang wajib ya kita tahu, khamsu salawatin katabahunallahu. Kalau salat wajib 5, berapa salat yang sunnah? Coba kita tulis berapa sunnah duha, tahajud, berapa keluar sampai 10 atau berapa, lalu berapa yang sudah kita kerjakan. Kemudian puasa, puasa wajib, puasa sunan. Hah? Puasa wajib ya puasa Ramadan, puasa nazar ataupun kafarah. Puasa sunat berapa? Berapa yang sudah kita kerjakan? Hah? Itu kita hitung. Dan juga yang lain-lain. Kemudian dalam berpuasa itu apa-apa yang disunatkan, dalam kita melakukan sholat, dalam wudu, dalam ini, dalam itu, dalam kita berbisnis, dalam menjadi seorang pedagang, apa yang perlu kita buat, apa-apa yang disunatkan dalam kita berdagang sebagai pembeli, apa sebagai penjual, apa ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai yang kita lakukan itu masuk dalam kategori yang dilarang oleh Allah. Karena dalam bertakwa itu bukan hanya menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah, juga wajib cinabu nawahihi, menjauhkan daripada segala larangan Allah, menjauhkan diri kita daripada yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah ada dua, wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang walau kanat kirahatan, sekalipun itu dimakruhkan. Kita kadang-kadang meninggalkan yang dilarang itu ya hanya yang haram, tidak tahu kita banyak yang makruh, sehingga itu kita lakukan. Misalnya ini juga sering kita sampaikan, yaitu dalam makan minum, mana makruh? Berbicara sedang makan, berbicara sedang wudu, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, makan dan minum sambil berdiri, masya Allah, banyak sekali makruh yang kita laksanakan tiap hari, walaupun kita tidak sadar, bukan tidak sadar, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, karena sudah terbiasa, karena sudah terbiasa ya begitu, sehingga tanpa sadar kita memang sedang melakukan yang makruh. Makanya biasakanlah yang baik. Ya. Kita membiasakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Bukan membiasakan hal-hal yang tidak baik. Sehingga anak-anak kita nanti melihat. Melihat. Inilah dakwah bil hal dalam keluarga kita. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berdakwah secara tingkah laku, secara perbuatan itu lebih baik daripada kita berdakwah pakai mulut, pakai lisan. Nah, untuk kita memberikan pelajaran agar anak-anak kita jangan makan dan minum sambil berdiri, usahakan kita makan dan minum jangan pernah sedang berdiri. Sehingga anak-anak melihat, oh, orang tua kita makan minum sambil duduk, membaca bismillah dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak akan melihat hal kita, inilah dakwah yang paling baik. Maka dengan kita melihat, memperhatikan segala hal-hal mana yang perintah Allah Ta'ala, baik wajib dan sunat, mana larangan Allah Ta'ala, mana yang haram, mana yang makruh, sehingga kita bisa tampil sebagaimana kata Allah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa popularitas kita di hadapan Allah, kebanggaan kita di hadapan Allah adalah dengan bertakwa, bukan dengan banyak ilmu, bukan dengan banyak umat, banyak masa, banyak harta, punya jabatan, banyak relasi, bukan demikian. Semoga kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam kepada kita melalui faedah yang keempat ini. Insyaallah besok kita sambung dengan faedah yang kelima sehingga nanti selesai pada faedah yang kedelapan. Demikian pelajaran kita pada hari ini, semua bermanfaat hendaknya dan diberikan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

Selamat pagi teman Produa semuanya. Senang sekali untuk pagi ini teman Produa ya. Baru aja sama-sama kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh. Dan balik lagi di Produa, aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan tentunya teman Produa. Semangat untuk pagi ini, mengawali pagi di hari Rabu di tanggal cantik. Semoga pagi ini kamu juga cantik. Jangan lupa mandi, pakai parfum, pergi sekolah, pergi kuliah, pergi kantor. Pokoknya ya harus rapi deh kalau pagi-pagi dan wangi. Maaf. Masih terlihat kosong jalanan seputaran Kota Banda Aceh. Enak tidur atau gimana nih teman Produa? Ya kan masih 7:30, coba nanti 7:00. Mau 7:30, wah itu pasti macet. Dan kalau jam segini macetnya di rumah, ya kan? Macetnya di rumah, bolak-balik bolak-balik bangunin teman kos atau bangunin anak-anak sekolah, bangunin kakak, abang. Wah pokoknya kalau pagi itu udah riweh sekali teman Produa. Semoga aja pikirannya juga gak riweh. Dan intinya harus tetap bahagia, senyum, dan jangan lupa sarapan ya. Karena kalau pura-pura bahagia, itu pasti bakalan bahagia. Tapi kalau pura-pura kenyang, wah, bakalan pingsan. Asam lambung naik. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi teman Perdua. Informasi untuk pagi ini, PT Utama Karya Persero melakukan penutupan sementara operasional seksi 1 Padang Tiji Selimum Jalan Tol Sigli Banda Aceh atau Sibance mulai hari ini ya, 9 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Jumat 11 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua, penutupan ini juga dilakukan untuk pelaksanaan uji layak fungsi dan operasi UFO terhadap ruas tol yang saat ini masih berstatus operasional fungsional. Pengujian ini menjadi tahapan penting sebelum ruas tol tersebut dibuka secara penuh untuk masyarakat. Teman Perdua, UFO dilakukan untuk memastikan seluruh aspek teknik, perlengkapan jalan serta standar keselamatan pada ruas tol telah terpenuhi. UFO bertujuan memastikan spesifikasi teknik, perlengkapan jalan serta kualitas dan keamanan ruas tol telah memenuhi standar keselamatan sebelum dibuka untuk umum. Pelaksanaan UFO melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, serta instansi terkait lainnya. Setelah seluruh rangkaian pengujian selesai, ruas tol akan mendapatkan sertifikat layak operasi sebagai syarat pengoperasian. Jadi Bapak Hamdani juga menyampaikan permohonan maaf ya kepada pengguna jalan atas penutupan sementara tersebut, dan beliau menghimbau masyarakat yang akan melintasi jalur tersebut agar menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di

Teman Perado, informasi terbaru terkait operasional jalan tol Sigli Banda Aceh itu dapat dipantau melalui kanal resmi utama karya Tol Route and aplikasi Mozi. Selamat pagi teman Perado semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini.